UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu, bukan bahasa bapak, bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil, biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Minggu 26 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Antusiasme masyarakat memadati kawasan Rumah Betang Youth Center pada malam ketiga pelaksanaan Pekan Gawai Dayak atau PGD ke-15 Kabupaten Sekadau. Di akhir Warta Siang, kami hadirkan rangkuman peristiwa sepekan dalam Buletin Sepekan. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang menerima bantuan peralatan produksi sebanyak 8 alat untuk badan usaha milik desa atau BUMDES dan 10 alat untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui program pemberdayaan desa binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2026. Bantuan diserahkan dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DPPM. Skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan dan kewilayahan desa binaan. Program ini merupakan kolaborasi Kemendikti Saintek Universitas Tanjung Pura Pontianak dan Stikes Kapuas Raya Sintang. Kepala Desa Sungai Ana, Marlin Syahalam, juga mengatakan bantuan yang diterima menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bagi BUMDES dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha serta membuktikan hasil nyata melalui peningkatan produksi. Antusiasme masyarakat memadati kawasan Rumah Betang Youth Center pada malam ketiga pelaksanaan Pekan Gawai Dayak atau PGD ke-15 Kabupaten Sekadau. Di tengah ramainya pengunjung yang menikmati rangkaian acara, personel Polres Sekadau tampak berjaga di sejumlah titik untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan pengamanan dilakukan sebagai upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menghadiri Pekan Gawai Dayak. Pengamanan dimulai sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat melalui apel kesiapan personel yang dipimpin Padal Pengamanan Ibdu Mohairudin. Sebanyak 21 personel ditunjukkan untuk mengamankan area panggung, mengatur arus lalu lintas, memantau lokasi parkir, hingga melakukan patroli di sekitar kawasan gawai. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan Buletin Sepekan disampaikan Diam Beniuda dan Dina Triana.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 26 Juli 2026 disampaikan Dian Beniuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin Sepekan Minggu ini kami awali dengan informasi sebanyak 183 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti pelatihan dasar atau Latsar CPNS tahun 2026. Kegiatan Latsar dibuka di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sintang pada Senin 20 Juli 2026. Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang, Mariadi, mengatakan Latsar CPNS ini bukan sekedar memenuhi persyaratan administratif, melainkan menjadi proses pembentukan karakter aparatur sipil negara yang memiliki integritas moral, kejujuran, semangat kebangsaan, profesionalisme, serta kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing. Mariadi menjelaskan, tujuan utama penyelenggaraan Latsar adalah mengembangkan kompetensi peserta melalui pembentukan karakter ASN yang profesional serta mampu menjalankan tugas pemerintahan secara efektif.
4: Peserta pelatihan dasar CPNS adalah peserta di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dibagi dalam 5 angkatan, sebanyak 183 peserta terdiri dari CPNS Formasi Umum tahun 2024 sebanyak 173, CPNS Ikatan Dinas IPDN 1 orang, CPNS Ikatan Dinas Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD 9 orang.
3: Kita beralih ke Kabupaten Kapuasulu. Pemerintah Kabupaten Kapuasulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Kapuasulu, Fransiskus Dian, pada pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, reguler perbatasan ke-129 Kodim 1206 Putus Sibau. Ini berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Kapuasulu mengatakan TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan ruas jalan tersebut memiliki peran penting karena akan membuka konektivitas antar kecamatan sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat di sekitar dua wilayah tersebut.
5: Ini merupakan bentuk kerjasama atau sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI untuk membangun infrastruktur yang berupa pembangunan fisik. Di sini berupa pembangunan jalan, yaitu dari Desa Ulak Pauk, Kecamatan Mbalo Hulu, menuju Desa Blatu, Kecamatan Mbalo Hilir.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu, menggelar pertemuan program tuberkulosis yang diikuti 57 tenaga kesehatan di Aula Dinkes PP dan KB Senin 20 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan sekaligus memperkuat pelaksanaan program TB guna mendukung target eliminasi tuberkulosis 2030. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Benedictus Apau, mengatakan percepatan eliminasi tuberkulosis membutuhkan penguatan kapasitas SDM, penemuan kasus secara aktif, evaluasi berkala, serta kolaborasi lintas sektor. Peserta yang terdiri dari dokter puskesmas, pengelola program TB, HIV, diabetes melitus, serta pelayanan kesehatan primer dan rujukan mengikuti pelatihan screening TB pada pasien DM, terapi pencegahan tuberkulosis, penggunaan aplikasi sistem informasi tuberkulosis, implementasi layanan terpadu TB HIV, TB anak, dan TB DM, serta monitoring dan evaluasi program TB. Melalui kegiatan ini, Dinkes Kapuasulu menargetkan peningkatan kualitas layanan, pencatatan, dan pelaporan TB untuk mendukung keberhasilan pengobatan serta percepatan eliminasi TB di daerah.
3: Peristiwa selanjutnya, Nurhayati Kartius resmi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Sintang menggantikan Delvia Mary Budianti Harisintolino. Serah terima jabatan berlangsung di gedung PGRI Sintang pada Senin 20 Juli 2026, disaksikan jajaran pengurus DWP serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, yang juga selaku penasehat DWP Kabupaten Sintang, menegaskan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Sintang terhadap berbagai program yang dijalankan DWP. Ia berharap kepengurusan baru DWP Kabupaten Sintang mampu menjaga kekompakan, meningkatkan kualitas program kerja, serta terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan perempuan dan penguatan kesejahteraan keluarga ASN.
6: Saya selaku sekda tetap dukung program dalam nanti pesan saya pengurus setiap tahun bikin proposal yang bagus supaya bisa dapat hibah dari kena, supaya dapat hibah dari APBD bisa setiap tahun. Dan nanti ayo semangat ya, penting nanti pertanggungjawabannya cocok dengan permohonannya.
2: Polres Melawi dengan mengedepankan humanis melaksanakan pengamanan aksi masyarakat yang menyampaikan orasi tergabung dalam Serikat Petani Indonesia SPI Kabupaten Melawi di kantor Bupati Melawi Senin 20 Juli 2026. Pengamanan melibatkan 100 personil dipimpin Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon, didampingi Wakapolres Kompol Aang Permana, Kepala Kesbangpol, Linmas, personil Polres Melawi, Polsek Nangapino, Satpol PP, dan Damkar Pemkab Melawi. Kapolres menjelaskan, kedatangan Serikat Petani Indonesia ke kantor Bupati Melawi untuk menyampaikan tentang permasalahan lahan dengan masyarakat, serta dengan perusahaan dan lahan masyarakat bersama pemerintah. Kapolres menambahkan, seluruh rangkaian orasi berjalan tertib, aman, dan lancar.
3: Peristiwa selanjutnya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang telah berhasil melaksanakan deklarasi Open Defecation Free atau ODF pada seluruh desa yang ada di Kecamatan Binjai Hulu. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan 11 desa di kecamatan ini telah melaksanakan deklarasi ODF. Kecamatan ini merupakan kecamatan pertama yang sudah melaksanakan deklarasi tingkat kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Kartius menjelaskan, keberhasilan deklarasi ODF di Kecamatan Binjai Hulu merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta seluruh elemen masyarakat termasuk perusahaan. Perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat menjadi faktor utama dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari praktik buang sampah sembarangan.
7: Nah, karena tidak banyak lagi tugas kita mendorong, memicu mereka, itu tugas dari Puskesmas memicu. Pemicuan ada di Puskesmas, memicu mendorong masyarakat untuk membangun WC-nya. Ya. Masa gak hidup di kota tidak punya jabat, terlalu lah punya auto, punya motor, punya rumah besar-besar tidak punya WC, tidak gak patut kan. Binjai sudah mendeklarasikan diri sebagai kecamatan yang sudah bebas buang air besar sembarangan. Semua desa, semua rumahnya sudah punya jamban. Tantangan terbesar memang bagi Anda di kelurahan yang ada di pinggir sungai besar. Karena masih banyak orang yang buang air besarnya di jamban. Itu masalahnya.
2: Kabupaten Sintang akan menjadi koordinator pelaksanaan Festival Lestari 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 12 September 2026 mendatang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan agenda Lingkar Temu Kabupaten Lestari atau LTKL yang akan digelar bersama Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu. Kurniawan menjelaskan ada 3 tuan rumah pada pelaksanaan Festival Lestari 2026, yaitu Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Dalam festival tersebut akan digelar 3 agenda utama, yakni Business Matching Forum, yang akan mempertemukan pelaku usaha daerah dengan calon investor dan mitra bisnis, kemudian kegiatan telusur lapangan untuk memperkenalkan langsung potensi unggulan Kabupaten Sintang kepada para tamu, serta festival ruang publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
8: Pada tanggal 9 sampai 12 September yang akan datang, kita akan menjadi tuan rumah Festival Lestari. Ada 3 tuan rumahnya, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Yang menjadi koordinatornya adalah Sintang karena berada di tengah-tengah, dan itu akan dihadiri oleh Mendagri rencananya, dan 9 kabupaten peserta LTKL, dan berbagai mitra dari luar negeri termasuk dari Brazil.
3: Kita beralih ke Kabupaten Kapuas Hulu. Pekan Gawe Daya atau PGD keempat Kabupaten Kapuas Hulu tidak hanya menjadi ajang pelestarian adat dan budaya, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Dian, yang mengatakan pelaksanaan Pekan Gawe Daya diharapkan dapat memperkuat identitas Kapuas Hulu sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di tengah keberagaman. Selain itu, kegiatan tersebut diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor pariwisata, serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat melalui ekonomi kreatif dan UMKM yang turut terlibat selama pelaksanaan acara. Pekan Gawe Daya keempat Kabupaten Kapuas Hulu berlangsung pada 21 hingga 25 Juli 2026 di Gor Unca Kapuas Putu Sibau. Selama 5 hari pelaksanaan, masyarakat dapat menyaksikan berbagai kegiatan mulai dari pentas seni dan budaya, perlombaan tradisional, stan pameran yang menampilkan berbagai potensi lokal, hingga pemilihan bujang dara gawai.
9: Semoga Pekan Gawe Daya keempat ini dapat menjadi wadah untuk melestarikan adat dan budaya, sehingga Kapuas Hulu menjadi kabupaten yang berbudaya dalam keberagaman serta mendorong kemajuan pariwisata dan meningkatkan ekonomi kreatif di Kapuas Hulu.
2: Sebanyak 55 peserta mengikuti Sekolah Lapang Iklim SLI Tematik Kalimantan Barat yang diselenggarakan Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili Bupati Sintang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim yang mengusung tema penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan Kalimantan Barat. Menurutnya, literasi iklim tidak hanya sebatas memahami perakiran cuaca, tetapi juga kemampuan membaca informasi iklim yang dikeluarkan BMKG untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan di sektor pertanian. Lili menambahkan, dengan dukungan teknologi dan edukasi dari BMKG, Para petani diharapkan mampu menentukan waktu tanam yang tepat, serta memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim yang sedang berlangsung.
10: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim. Disinilah pentingnya literasi iklim.
3: Buletin sepekan hari ini kita tutup dengan peristiwa dari Kabupaten Sekadau. Sebanyak 20 personel regu siaga Polres Sekadau mengamankan kegiatan Jalan Sehat Hari Anak Nasional atau HAN 2026 yang digelar di lapangan SMA Karya Sekadau. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan arus lalu lintas tetap lancar. Pengamanan dipimpin Padal Regu Siaga Kaset Samapta Polres Sekadau, Ibtu Insan Malau. Personel ditempatkan di sejumlah titik persimpangan dan sepanjang rute jalan sehat untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Selain itu, personel juga membantu penyeberangan peserta serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, mengatakan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan, pendidikan, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
2: Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia edisi Minggu tanggal 26 Juli 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Ben Yuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ya, demikian Warta Siang edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026. Saya Yeptro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Ya, selamat siang ya pendengar setiap program Satu RRI di Sinta dimanapun Anda berada. Sudah di jam 13 ya, lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Oke, seperti biasa bagi Anda yang mau ikutan bergabung, kita bisa lewat WhatsApp di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0565-24774. Dan untuk lagu-lagunya sudah kami siapkan. Ya, untuk lagu-lagu di Pro Dangdut kita ada Kumis dari Ati. Oke, selain itu ada Ayacan ya dengan lagunya Pacar Gak Tahu Diri. Ya, dari Megizard kita ada lagu Cinta Hitam, Iis Dahlia Sedang Kecewa, Roma Irama Rupiah, Sabu dari Miliknya Alam. Dan selanjutnya ada lagu Bimbang juga dari Ana Laila. Hujan di Malam Minggu dari Al Artis KDI ya. Dan juga ada Rizky Rido dengan lagunya Jodoh di Tangan Allah. Dan Asep Irama Jangan Menangis. Dan kita juga ada lagu Selfie Yamalida ya, Cinta Sejati. Dan Tuhan Tolong dari Miliknya Arjun. Ya, pendengar, ini lagu-lagu yang bisa Anda pilih atau request ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Tapi sebelumnya mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: Ya, baik pendengar, di hari Minggu ini ya, tanggal 26 Juli 2026, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan itu tadi dua lagu yang barusan kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung ya bersama kita. Langsung aja kita sahabat. Dan siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, dengan
1: selamat
0: siapa di mana?
1: Selamat siang, Bang Yetro.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan siapa? Ayo, tebak-tebakan kita. Kalau betul nanti dikirim S.
0: Oke, okay, benar ya.
1: Tapi Bang Yeto ambil sini aja lah. biar Bang Yeto cari rumahnya.
0: Okay. Di mana? Kak Yanti lagi di mana nih?
1: Lagi golek-golek.
0: Lagi golek-golek di mana maksudnya di?
1: Golek-golek di Lebay.
0: Oh, di Alay. Apa cara hari Minggu kita Kak Yanti?
1: Aku istirahat hari ini, Bang.
0: Iya kak.
1: Besok star lagi. Biasalah Bang. Anak kuli.
0: Star nyari duit lagi ya.
1: Anak kuli star cilik kulu.
0: Tidak apa lah, yang penting kan banyak chance-nya nih.
1: Nah, yang penting dapat hijau merah ya Bang ya. Apa kabar Bang?
0: Kabarnya sehat Kak Yanti, gimana kabarnya baru nih dengar suara Kak Yanti lagi ya.
1: Iya, Alhamdulillah sehat Bang, kabarnya.
0: Sehat ya.
1: Iya. Okay. Lagunya ada rupiah kata tadi Bang.
0: Lagunya

0: kita dengar bersama ya Bang ya.
1: Oke oke oke.
0: Itu aja Bang ya.
1: Itu aja.
0: Iya. Yuk, terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Kak Yanti, request lagunya Rupiah. Baru dengar suaranya Kak Yanti lagi ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, apa kabar Abang Ganteng nih?
1: Kabarnya sehat, Pak Jumirah gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat tuh keluarga. Abang Yitro sehat keluarganya?
1: Sehat.
2: Syukurlah. Lagunya Alam itu ada kan Abang?
1: Lagunya Alam, oke ada nih lagunya.
2: Ada. Lagunya buat Abang Andre di SP5 Blitang. Semoga dia tetap sehat keluarganya, terutama sekali dengan Abang Adi yang di Tanjung Bong. Semoga dia tetap sehat juga.
1: Oke.
2: Abang Andre juga semoga sehat. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Pak Jumirah ya di Lombok, request lagunya Alam nih. Ditunggu lagunya, nanti bakalan kita putarin ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Mama Alma.
3: Iya Bang.
1: Gimana kabarnya Mama Alma?
3: Alhamdulillah sehat sekeluarga Bang. Gimana sekeluarga Bang?
1: Sehat juga.
3: Amin.
1: Apa nih acara hari Minggu ini Mama Alma?
3: Ma Alma gak ada ke acara apa-apa, di rumah saja.
1: Di rumah aja ya.
3: Ada ke pantai tempat cucu itu ya.
1: Apa
3: gak ada yang bawa Bang. Alma ada punya suami susah mau kemana-mana. Kalau di Sintang udah di Sintang ya. Kalau di Jeta, kalau dulu Bang sampai kemana-mana, sampai ke Pino, sampai apa pokoknya kemana-mana dibawa dia. Sekarang sudah punya suami tada berani bawanya. Takut Bunda Ponteri marah. Kata Bunda Ponteri bilang, udah punya suami tak boleh dibawa kemana. Kalau suaminya mengizinkan boleh. Lagunya Cinta Hitam ya Bang?
1: Lagunya Cinta Hitam?
3: Ada kan tadi ya Bang ya?
1: Cinta Ada. Hitam, oh iya Maggie Z ya. Oke.
3: Lagunya dikirim untuk tidak jebetang seni jetak yang 12 pintu Bang. Yang keduanya untuk semuanya pendengar.
1: Okay.
3: Terima kasih Bang, selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Mama Alma tadi ya, barusan bergabung. Kita bacakan juga yang sudah ikutan bergabung ini. Siang Bang Yetro, Prodangdut adalah kita. Lagunya Hujan Malam Minggu dari Maneng di Empaci. Terima kasih. Waduh, terima kasih buat Mama Neng di Empaci ya. Udah lama nih gak dengar suara Mama Neng nih ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan pendengar, bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, tentunya masih kita tunggu ya di line telepon dan juga di WhatsApp. Kita nikmati beberapa lagu berikut ini ya. Kita mau dangdutan bareng dulu nih ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
1: Bakso, bakso, bakso, bakso.
2: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Oke, kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut kita mendengar ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ada beberapa lagu yang masih bisa Anda request juga ya. Oke, kita kembali terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Oke, ini Bang Adi ya?
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya Bang Adi?
1: Puji Tuhan, sehat juga.
0: Sehat ya? Ya. Oke.
1: Bang Yitros, keluarga apa kabarnya?
0: Puji Tuhan, sehat juga.
1: Syukurlah.
0: Oke, Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Apa lagunya, Bang?
0: Lagunya ada Kumis dari Ati, Pacar Gak Tahu Diri dari Aya Chan, Sedang Kecewa dari Iis Dahlia.
1: Pacar Gak Tahu Diri, ya coba dengar-dengar lagunya.
0: Oke, Pacar Gak Tahu Diri ya. Lagunya mau dikirim buat siapa nih?
1: Lagunya mau dikirimkan buat Bang Yitros, keluarga semoga sehat selalu juga. Amin. Menjalankan aktivitasnya dengan lancar.
0: Oke.
1: Nah, buat Pak Jumera tadi, semoga keluarganya juga sehat selalu semuanya di sana. Semoga menjalankan aktivitasnya dengan lancar Pak Jumera. Nah, lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah, semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Okay. Nah,
1: buat Bibi Ati di Intoloy juga.
0: Nah,
1: buat Bang Yitro, selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu memberkati. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Bang Adi di Tanjung Baung ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan selanjutnya kita terima kembali di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan Boman ini ya.
2: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya hari ini, Boman?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabarnya, Bro?
0: Sehat juga.
2: Syukurlah.
0: Gimana cuaca di sana, Boman?
2: Masih panas bedengkang.
0: Masih panas bedengkang. Sudah ngopi belum?
2: Barusan. Supaya enggak ngantuk, Mas Bantro.
0: Oke, siap. Oke, Boman mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagunya Sedang Kecewa ada kah?
0: Sedang Kecewa dari Iis Dahlia ya?
2: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
2: Buat Ayu ada di Meluang.
0: Buat
2: Rina, Mama Rina ada di Melawi.
0: Oke.
2: Buat aku salamnya di Borong Abi aja.
0: Oke.
2: Ayo, selamat siang Bang Tro.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Bomban ya di Penai. Barusan udah ngopi katanya biar gak ngantuk. Oke, selanjutnya kita kembali terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, orang DJ ini ya.
3: Iya, Bang.
0: Gimana kabarnya Bu Ros?
3: Alhamdulillah sehat, baru habis nyuapin cucu makan.
0: Aduh.
3: Rutinitas tuh.
0: Rutinitas. Gimana acara hari Minggu ini, Bu Ros?
3: Acaranya Bu Ros enggak ada acara ini, cuman acaranya capek-capekan aja lah.
0: Oke. Bu Ros mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Masih ada yang apa ya lagi, Bang?
0: Lagunya
3: sisa-sisanya tuh.
0: Sisa-sisa ini ada Kumis dari Ati, Bimbang dari Ana Laila, Hujan di Malam Minggu dari Al Artis KDI ya. Cinta Sejati dari Selfie Yamalida sama Tuhan Tolong dari Arjun.
3: Bimbang aja lah. Bimbang aja, Bang.
0: Bimbang, oke.
3: Bimbang tadi cucu lama ngasih makan karena neneknya lagi ketiduran. Ini kejar-kejar nih ngasih makannya tuh.
0: Kejar-kejar ya.
3: Iya, kalau makannya gitu lah. Dia kalau makan berkuah tuh enggak mau. Kalau makannya kering-kering, tapi kita kesian lihatnya kan. Jadi kalau berkuah tuh bekejar makannya ngasihnya. Biar miminya tuh kakinya sehat. Biar udah lari terus.
0: Oke.
3: Itu aja Bang ya.
0: Itu aja.
3: Yo, iya. Makasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih ada Bu Ros tadi di DJ ya. Request lagunya Bimbang. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung ya, masih kita tunggu di line telepon dan juga di WhatsApp. Kita bacakan kembali yang sudah ikutan bergabung ini ya di WhatsApp. Selamat siang Bang Yaptro, dari Bu Bilin di Lempar, request lagunya Termenung. Waduh, Termenungnya lagu siapa ini? Bu Bilin. Oke, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Bang Andri di Spauk. Oh, Bang Andre di Spauk ya, semoga dia sehat juga. Buat Wan Usu di Sambas, semoga bisa gabung. Buat Bang Yetro, semoga sehat selalu. Oke, untuk Bu Bilin, lagunya Termenungnya gak ada nih ya. Kita ada lagu yang belum diputarin, ada Pacar Gak Tahu Diri dari Ayacan, Sedang Kecewa dari Iis Dahlia, Bimbang dari Ana Laila, terus Kumis dari Ati, Hujan di Malam Minggu dari Artis KDI ya, Cinta Sejati dari Selvi Yama, sama Tuhan Tolong dari Arjo. Nah, ini lagu-lagu yang masih bisa di request ya. Oke, satu penelpon lagi kita terima. Ada siapa di sana? Halo, Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
4: Pak Agus di Nangasilat.
0: Pak Agus ya?
4: Ya.
0: Pak Agus di Nangasilat.
4: Ya.
0: Gimana kabarnya Pak Agus?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
4: Bang Betro bagaimana, sehat?
0: Sehat juga. Gimana cuacanya di Nangasilat?
4: Oh, kemarau.
0: Lagi kemarau kah? Panas Sintang. Iya, sama ini di Sintang juga lagi panas-panasnya. Oke, bagus mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Hujan Malam Minggu ya, Bang.
0: Hujan Malam Minggu ya. Nah,
4: tunggu nanti malam bisa hujan.
0: Semoga hujan ya. Oke, lagunya mau dikirim buat siapa nih?
4: Nah, buat Bang Metro aja lah. Itu aja lah.
0: Itu aja.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, baik pendengar, kita nikmati beberapa lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: monyet.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Ya, baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali ya, Pro bacakan yang sudah ikutan bergabung ya. Siapa ini? Kak minta putarkan lagu Bekas Pacar segera untuk menghibur. Aku baru datang dari Pinus kalian, dari teman dari Natalie Sung. Oke, yang ingin ikutan bergabung ya, silakan tulis nama, asalnya dari mana gitu kan. Terus request lagunya apa, kirim-kirim salamnya buat siapa gitu ya. Biar enak nanti ya, Tro bacainnya ya. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Selamat siang, Dangdut adalah kita. Oke, ini dari Kak Agus ya, dari PT Sam. Lagunya diborong habis, buat yang baca tetap semangat. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung. Dan kembali kita nikmati beberapa lagu lagu berikut ini pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, tidak terasa sudah di jam 14 lebih 56 menit ya waktu Indonesia Barat. Sudah di penghujung juga untuk hari ini Pro Dangdut ya Pro cukupkan. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan gabung request ya, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Sekaligus ya Pro harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda pendengar di hari Minggu ini tanggal 26 Juli ya 2026 di Sintang siang ini dari jam 10 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat selanjutnya di Sintang sore nanti bersama rekan Herlinda yang akan temani Anda pendengar dari jam 15 hingga nanti pada pukul 20 ya waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan di mana azan asar hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, sudah di jam 15 lebih 7 menit ya waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di Sintang sore ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di sore hari ini.
2: Hehehe, ada cewek tuh.
3: Bening lagi, aduh.
2: Mana yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
6: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang di Sintang sore ini. Pendengar, kembali selamat sore, selamat menjalankan aktivitas Anda bagi Anda yang saat ini masih saja melanjutkan aktivitasnya.

0: Abid udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bid, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Bid.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta. Ponakanku tersayang. Kerja dah bagus. Tunggu apa lagi lah, kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, Polres Kuburaya menyelidiki dugaan pembakaran lahan setelah kebakaran menghanguskan area seluas 300 meter persegi di Sungai Raya. Satuan Tugas Penegakan Hukum Satgas Gakum, Satuan Reserse Kriminal. Polres Kuburaya memang memasang garis polisi di lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jalan Paris Bugis, Dusun Tanjung Putih, Desa Kampung Arang, Kecamatan Sungai Raya, Sabtu 25 Juli 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan lokasi sekaligus mendukung proses penyelidikan. Kapolres Kuburaya AKBP Kadek Ari Mahartika melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan, pemasangan polis lain bertujuan menjaga keutuhan tempat kejadian perkara selama proses penyelidikan berlangsung. Satgas Gakum Satreskrim Polres Kuburaya telah melakukan pemasangan polis lain di lokasi lahan yang terbakar. Langkah ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan serta memastikan lokasi tetap steril selama proses penanganan perkara berlangsung. Hasil penyelidikan awal menunjukkan lahan tersebut diketahui milik seseorang berinisial SM. Polisi menduga kebakaran bermula setelah dilakukan pembakaran terhadap gundukan sisa pembersihan lahan sebelum pemilik meninggalkan lokasi. Dugaan tersebut, gundukan hasil pembersihan lahan tersebut kemudian dibakar oleh SM. Setelah itu yang bersangkutan meninggalkan lokasi. Nah, saat kembali, lahan tersebut diketahui telah terbakar. Nah, akibat peristiwa itu, sekitar 300 meter persegi lahan atau berukuran kurang lebih 30 kali 10 meter terbakar. Kobaran api berhasil dipadamkan melalui upaya bersama masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kuburaya. Polres Kuburaya memastikan proses penyelidikan masih terus berlangsung. Penyidik akan memeriksa pemilik lahan dan sejumlah saksi berkoordinasi dengan pemerintah desa Kampung Arang serta Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Kuburaya untuk melengkapi alat bukti.

0: Duduknya di sana ya, Mas?
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 12 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Hari Mangrove Sedunia, pemerintah bersama masyarakat tanam 10.000 mangrove di Kabupaten Kuburaya.
3: Kita lakukan secara masif penanaman pohon-pohon mangrove, ya. Termasuk hari ini juga di tempat lain, Pak Bupati juga melakukan penanaman.
2: Pendataan penyebab, kunci sukses atasi kemiskinan.
4: Kemudian dia menginventarisir penyebab orang miskin, sehingga Kaisar memerintahkan kepada Perdana Menteri untuk melakukan penetrasi.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, Minggu 26 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menegaskan komitmen menjaga kelestarian hutan mangrove melalui penguatan kebijakan, larangan penebangan, hingga edukasi lingkungan bagi generasi muda. Komitmen ini disampaikan usai penanaman 10.000 bibit mangrove dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di kawasan pesisir Sungai Kupah.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam pada penanaman 10.000 bibit mangrove serangkaian Hari Mangrove Sedunia di pesisir mangrove Sungai Kupah Kabupaten Kuburaya mengatakan bentang pesisir Kuburaya menjadi aset penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena hutan mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi sehingga berperan besar mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk menjaga kawasan tersebut, pemerintah Kabupaten Kuburaya telah mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari mengalokasikan program pelestarian di sejumlah perangkat daerah, melarang penebangan mangrove hingga melakukan reboisasi dan konservasi bersama berbagai pihak. Tidak hanya itu, edukasi pelestarian mangrove juga dimasukkan ke dalam muatan lokal bagi siswa SD dan SMP. Para pelajar turut diajak belajar langsung di lapangan agar memahami pentingnya menjaga ekosistem pesisir sejak usia dini.
2: Kita ajak mereka untuk meninjau langsung ke lapangan, praktik bagaimana melestarikan ini. Ini salah satu strategi-strategi kita. Kemudian setiap momen-momen tertentu, ya seperti hari ini, kita lakukan secara masif penanaman pohon-pohon mangrove, ya. Termasuk hari ini juga di tempat lain, Pak Bupati juga melakukan penanaman.
1: Yusra menambahkan, kawasan mangrove Kuburaya hingga kini masih terjaga beserta habitat flora dan faunanya. Pemerintah juga mengembangkan kawasan mangrove sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, terkait perusakan mangrove, pemerintah Kabupaten Kuburaya mendukung penuh penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar aturan. Bahkan menurut Yusran, sudah ada kasus yang diproses sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian hutan mangrove. Syarul Sani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura mendukung penanaman 10.000 bibit mangrove di Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya. Kegiatan dalam rangka Hari Mangrove Sedunia ini dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai pihak.
3: Kegiatan penanaman 10.000 bibit mangrove di Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya mendapat dukungan penuh dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Aksi yang digelar dalam rangkaian Hari Mangrove Sedunia ini bertujuan memperkuat rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Farah Dipa mengatakan mangrove memiliki manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Selain menyimpan cadangan karbon yang tinggi, mangrove juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, pewarna alami, dan tanaman obat.
4: Hutan mangrove itu menyimpan karbon yang cukup tinggi dan juga banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, bisa dijadikan bahan pewarna, bisa menjadi sumber makanan, karena ada buah-buah mangrove yang bisa menjadi sumber makanan. Bisa juga menjadi tanaman obat. Jadi, Fakultas Kehutanan sangat mendukung untuk program penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kuburaya pada hari.
3: Sebagai bentuk komitmen, Fakultas Kehutanan Untan akan melibatkan sekitar 500 mahasiswa baru setiap tahun dalam praktek lapangan dan kegiatan penanaman mangrove. Selain itu, dosen dan mahasiswa juga melakukan penelitian mengenai keanekaragaman hayati mangrove termasuk spesies khas Kalimantan Barat. Farah Dipa menilai pengelolaan hutan mangrove di Kuburaya memerlukan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan warga setempat agar upaya konservasi berjalan secara berkelanjutan. Selain mendukung rehabilitasi mangrove, Fakultas Kehutanan Untan juga mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan mangrove serta berkomitmen terus mengedukasi masyarakat agar kelestarian ekosistem pesisir tetap terjaga untuk generasi mendatang. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Erdi, menilai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia harus diawali dengan analisis yang tepat terhadap penyebab utama masyarakat menjadi miskin. Menurutnya, kesalahan dalam mengidentifikasi akar persoalan akan membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak efektif.
5: Akademisi FISIP Universitas Tanjungpura, Erdi, menilai persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui program bantuan sosial. Menurutnya, pemerintah harus lebih dulu mengidentifikasi secara tepat faktor yang menyebabkan seseorang atau suatu keluarga hidup dalam kemiskinan. Erdi mengatakan jika analisis terhadap penyebab kemiskinan keliru, maka kebijakan yang diterapkan juga tidak akan tepat sasaran. Dirinya menilai pemerintah perlu belajar dari negara-negara yang berhasil menekan angka kemiskinan. Satu di antaranya adalah Jepang. Setelah tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, pemerintah Jepang melakukan pendataan dan identifikasi menyeluruh terhadap penyebab masyarakat jatuh miskin.
6: Karena dia setelah kejatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian dia menginventarisir penyebab orang miskin, sehingga Kaisar memerintahkan kepada Perdana Menteri untuk melakukan penetrasi. Dalam waktu 20 tahun, selesai orang miskin itu.
5: Selain Jepang, Erdi juga mencontohkan Malaysia yang menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menginventarisasi penyebab utama masyarakat miskin. Menurutnya, pendekatan berbasis akar persoalan seperti itu perlu menjadi rujukan agar kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih efektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Wakaf Indonesia atau BWI Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong optimalisasi pengelolaan aset wakaf agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui pembinaan terhadap para nazir atau pengelola wakaf, BWI berharap aset wakaf tidak hanya terjaga, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk mendukung kesejahteraan umat.
7: Badan Wakaf Indonesia BWI Kalimantan Barat terus berupaya mewujudkan potensi optimalisasi wakaf dengan melakukan pembinaan nazir atau pengelola wakaf berdasarkan peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia. Nazir sendiri bertugas mengelola dan mengembangkan wakaf sehingga memberikan manfaat bagi umat sesuai tujuan orang yang berwakaf. Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI Kalimantan Barat, Andi Musa, membenarkan bahwa orang berwakaf mempunyai tujuan utama, yaitu ibadah, sehingga akar manfaatnya lebih besar harus dikembangkan.
8: Nah, dari penghasilan usaha itulah yang bisa dipakai untuk bisa memberikan beasiswa, bisa membantu UMKM kita, bisa membantu bangun rumah sakit, bisa bangun sekolah, bisa bangun macam-macam. Kalau ini berhasil, tapi kalau didiamkan berarti kan tidak ada manfaatnya. Maka nazir itu harus betul-betul memahami bahwa dia diberi amanah oleh pemberi wakaf ini untuk mereka kelola sehingga ini bermanfaat. Enggak, pahalanya akan terus mengalir kepada pemberi wakaf.
7: Langkah ini sangat tepat dan menjadi satu di antara upaya penting yang harus segera dilakukan agar peran wakaf di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat dengan memproduktifkan aset-aset wakaf. Upaya mengembangkan wakaf produktif tersebut diantaranya membangun masjid, madrasah, ruko, dan lainnya sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Potensi ini harus terus dikembangkan karena masih banyak wakaf yang ada belum dimanfaatkan dan baru sebagian kecil aset wakaf yang dikelola dengan baik dan profesional. Hermanta melaporkan.
0: Festival Budaya Katulistiwa Kawasan Tanah Serubu menjadi upaya memperkenalkan kembali sejarah salah satu kawasan bersejarah di Kota Pontianak yang mulai terupakan dengan berbagai kegiatan untuk mengenal kembali budaya yang pernah tumbuh di kawasan tersebut.
9: Festival Budaya Katulistiwa menghadirkan berbagai pertunjukan, mulai dari permainan tradisional, pameran sejarah, hingga telusur kawasan bersejarah Tanah Seribu. Emilia Kalsum sebagai ketua pelaksana festival mengatakan bahwa ini tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan kembali kawasan yang pada masa lampau menjadi pusat aktivitas dan sekaligus tempat bertemunya berbagai suku dan etnis di Pontianak.
10: Ya, sebetulnya festival ini adalah sebuah langkah awal kita dalam mengupayakan revitalisasi kawasan Tanah Seribu yang hampir tidak lagi diingat oleh banyak orang. Padahal kawasan Tanah Seribu ini merupakan kawasan yang luar biasa pada masa lampau, di mana di sini ada pemerintahan, ada pendidikan, ada perdagangan yang sangat ramai, berada juga banyak orang, banyak suku, banyak etnis.
9: Selain menampilkan kesenian Melayu, Tionghoa, hingga barongsai dan juga silat, festival ini juga mengajak masyarakat menyelusuri kawasan-kawasan bersejarah untuk mengenal bangunan-bangunan lama beserta kisah yang pernah berkembang di kawasan tersebut. Beragam kegiatan seperti literasi, pemutaran film sejarah, pameran foto dan sketsa, serta bazar UMKM turut melengkapi rangkaian festival agar masyarakat dapat menikmati sejarah dengan cara yang lebih dekat dan interaktif. Gulista Kisra melaporkan.
11: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
12: Ya, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Mengkayang, Landak, Mempawah dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Senin 27 Juli 2026 diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, terdeteksi adanya 620 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.co.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026, pemerintah bersama masyarakat tanam 10.000 mangrove di Kuburaya. Akademisi FISIP Untan usulkan pemerintah pastikan penyebab untuk atasi kemiskinan. Wakil Kerabat Kerja Bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: temps, puis ça m'a mis l'équipement.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintan. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini.

perhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Pro1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pemerintah Kabupaten Kuburaya menegaskan komitmennya menjaga kelestarian hutan mangrove melalui penguatan kebijakan pelarangan penebangan hingga pendidikan lingkungan bagi generasi muda. Nah, pendengar, komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Yusran Anizam, usai mengikuti penanaman 10.000 bibit mangrove di kawasan pesisir mangrove Sungai Kupah dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026. Yusran mengatakan, bentang pesisir Kuburaya yang luas menjadi potensi besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Menurutnya, hutan mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang tinggi sehingga berperan penting dalam menghadapi perubahan iklim. Mangrove merupakan salah satu jenis pohon yang serapan karbonnya sangat tinggi, karena itu keberadaannya harus kita jaga bersama. Nah, ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Kuburaya telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga kawasan mangrove, salah satunya dengan mengalokasikan program pelestarian di berbagai organisasi perangkat daerah serta melarang penebangan mangrove. Pak Bupati telah memutuskan penebangan mangrove dilarang sama sekali. Kita juga terus melakukan reboisasi, konservasi, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga kawasan ini. Selain upaya konservasi, pemerintah daerah juga menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini melalui muatan lokal tentang mangrove dan gambut di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nah, para pelajar juga diajak melakukan praktik langsung di lapangan untuk mengenal pentingnya pelestarian ekosistem pesisir. Yusran juga menambahkan kawasan mangrove di Kuburaya hingga kini masih relatif terjaga, termasuk habitat flora dan faunanya. Pemerintah juga mengembangkan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, di sini dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Menbud RI Fadli Zon menekankan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai ruang tumbuh kembang anak. Nah, menurutnya permainan tradisional memiliki peran untuk membentuk karakter sekaligus mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Di tengah perkembangan teknologi digital, anak-anak tetap memerlukan ruang untuk bermain, berinteraksi, belajar bekerja sama, dan mengenal nilai-nilai luhur bangsa melalui pengalaman nyata. Nah, pendengar, lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki ribuan permainan tradisional. Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan berupaya mengembangkan berbagai langkah untuk mendokumentasikan, meregistrasi, dan memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada masyarakat. Nah, termasuk melalui rencana pengembangan Museum Permainan Tradisional Indonesia. Kolaborasi yang kita lakukan hari ini menjadi langkah penting agar anak-anak kembali akrab dengan permainan yang membentuk karakter, kejujuran, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Dan pendengar, melalui Festival Generasi Berani Exploring Biarkan Mereka Berlari, Kemenbud RI bersama komunitas Hong menghadirkan berbagai permainan tradisional bagi anak usia 5 hingga 8 tahun. Nah, mulai dari congkak, kemudian bekel, gasing, dam-daman, kemudian kelom batok, ular naga, ampar-ampar pisang, cublek-cublek, sueng, hingga cing-ciripit.
1: Tubuh sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
3: Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putus Ibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
2: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, dibandingkan melayangkan tinju di jalanan atau terseret pusaran tawuran yang meresahkan, sekelompok anak muda di kawasan Cilincing, Jakarta Utara ini memilih menyalurkan adrenalin mereka dengan cara yang jauh lebih terarah, mengadu kekuatan di atas meja panco. Di tengah minimnya ruang ekspresi positif bagi remaja, ajang sparring panco menjadi wadah alternatif untuk merangkul energi masa muda yang meluap-luap. Salah satu anak muda yang konsisten menekuni olahraga ketangkasan ini adalah Andika Fatur, pemuda berusia 18 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan SMA ini, membuktikan bahwa keberanian tidak perlu ditunjukkan lewat kekerasan jalanan. Panco itu gula tangan, ujar Andika saat ditemui RRI Jakarta di sela-sela latihan. Menurutnya, panco bukan sekedar adu otot asal tarik, melainkan olahraga yang penuh perhitungan dan teknik khusus. Ada teknik-teknik seperti top roll, kemudian hook dan press. Tapi kalau untuk pemula, bagusnya top roll sama hook. Kalau press itu cukup berbahaya untuk pemula. Nah, olahraga ini juga memiliki aturan terstruktur berdasarkan kategori berat badan. Dan pendengar, di sini yang mengatakan juga melalui wadah komunitas dan latihan bersama ini, anak-anak muda ini berharap panco bisa makin populer dan mendapatkan perhatian lebih baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat. Nah, harapan saya panco ini bisa ramai lagi, banyak yang mengadakan kompetisi di daerah-daerah. Jadi pemula kalau mau ikut kompetisi tidak perlu jauh-jauh, tutur Andika. Ia juga menitipkan harapan agar pemerintah dapat memfasilitasi dan menggelar turnamen resmi secara berkala. Di tengah bayang-bayang kenakalan remaja dan tawuran yang masih menjadi tantangan di kota besar, genggaman erat di atas meja panco ini menjadi bukti sederhana ketika energi anak muda diberi ruang yang tepat, persaingan sengit pun bisa berubah menjadi persaudaraan dan prestasi.

Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Banyak acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran, malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan, dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigi berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17:47, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi.

berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat malam, selamat menikmati makan malam Anda. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.
1: Dengar dimanapun Anda berada, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana para pegiat kebugaran di seluruh Indonesia akan memiliki kesempatan emas untuk unjuk gigi dan berjuang mewakili tanah air di kancah internasional Krating Daeng Red Ball Power Power Race ya, sebuah kompetisi fitness racing terbaru yang pertama kali hadir di Indonesia. Nah, akan menggelar babak kualifikasi nasional pada 10 Oktober 2026 di Basketball Hall Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, pendengar, ajang ini menjadi gerbang bagi atlet-atlet terbaik Indonesia untuk bersaing, begitu ya. Jadi, untuk kompetisi yang baru diluncurkan di Asia Tenggara ini dirancang dengan format unik yang menggabungkan kecepatan, strategi, dan kekuatan fisik melalui latihan beban tubuh. Jadi peserta akan diuji kemampuannya dalam menyelesaikan 4 kali lari sejauh 400 meter yang diselingi dengan 3 stasiun tantangan. Tantangan tersebut meliputi 40 push up pria atau 30 push up wanita, 40 sit up pria atau 30 sit up wanita, dan 40 squat pria atau 30 squat wanita. Nah, keseluruhan waktu tempuh akan diakumulasi untuk menentukan pemenang. Jadi pendengar, format perlombaan ini diklaim mudah diakses oleh masyarakat luas, baik atlet profesional maupun pegiat kebugaran amatir. Nah, hal ini karena kompetisi tidak memerlukan peralatan khusus, keterampilan teknis rumit, atau pengalaman kompetisi sebelumnya. Namun, di balik kesederhanaannya, ajang ini menuntut strategi cerdas dalam mengatur kecepatan, kemudian pengerahan tenaga, dan juga manajemen kelelahan. Nah, di sini juga ditambahkan bahwa ini diciptakan sebuah kompetisi yang mudah dipahami, menarik untuk disaksikan, dan dapat diikuti oleh masyarakat luas.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

0: Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tengah memperluas pilihan paket wisata domestik melalui misi penjualan wisata open trip pasar domestik. Nah, hal ini sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem pariwisata nasional sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan wisata di dalam negeri. Nah, kegiatan ini menjadi peluang bagi industri pariwisata nasional untuk menghadirkan produk wisata yang ringan, variatif, dan kompetitif sehingga masyarakat semakin tertarik serta memiliki lebih banyak pilihan untuk berwisata. Nah, melalui misi penjualan wisata open trip pasar domestik, pelaku industri pariwisata dan buyers potensial dipertemukan dalam forum bisnis. Hal itu sebagai upaya untuk memperluas jejaring kerjasama sekaligus menciptakan peluang transaksi. Nah, adapun kegiatan tersebut digelar sebagai pilot project Kemenpar RI dalam membangun ekosistem pariwisata domestik yang semakin kuat dan kompetitif. Nah, pendengar, ia menjelaskan bahwa konsep open trip ini menawarkan alternatif perjalanan yang lebih fleksibel dengan jadwal, rute, fasilitas, serta harga. Nah, model perjalanan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai segmen. Nah, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, komunitas, instansi pemerintah, perbankan, hingga perusahaan yang rutin menggelar kegiatan outing, catering, maupun studi tour.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia.

0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat agung lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut

0: Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GSKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin juga mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
5: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
6: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niasutara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Nafulu. Bazisehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
5: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
6: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
7: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
6: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nyasutara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
8: Mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
9: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
8: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
10: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
8: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang, berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, kita kembali di kisah inspiratif. Jadi, seorang pemuda berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Ia melihat keluar jendela kereta api. Ia pun berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum, namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang pemuda berusia 24 tahun itu berperilaku kekanak-kanakan. Pasangan muda itu melihat si pemuda dengan rasa kasihan. Tiba-tiba si pemuda itu kembali berseru, "Ayah, awan itu seperti berlari mengejar kita." Akhirnya, si pasangan muda tidak lagi bisa menahan rasa risih mereka. Si pria berkata kepada orang tua si pemuda, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa, Pak?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari sana. Anak saya ini buta sejak lahir. Dia baru saja mendapat donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Nah, pendengar, pesan moralnya setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi, jangan cepat menghakimi orang lain tanpa mengetahui cerita yang sebenarnya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita dicukupkan sampai di sini. Itu tadi satu buah kisah telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Penyiar Anda yang bertugas di malam hari ini, saya Herlinda mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

0: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Amina dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas. Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
1: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
2: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
0: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
2: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
1: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
2: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sing ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Amina dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
3: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
2: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
1: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
2: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Amina sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
3: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
2: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
3: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Ya, Ibu Amina, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
2: Ayo.

0: kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat. Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
1: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Ma. Ayo, Ma.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi indah sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih, nak. Segala ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya, Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama drama radio persembahan dari RRI Tual dengan tema Sajadah Rindu di Kota Suci. Dan mendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda ragam budaya Lebang. Akan kami hadirkan lagu-lagu Dayak Lebang Keruang dengar Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya mendengar, masih bersama saya Asri menemani Anda di Sintang malam ini. Edisinya hari ini Minggu 26 Juli 2026 hingga pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Hei, yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

0: Relas Panggilan Sidang Nomor 62 Garing PDT G Garing 2026 Garing PN STG pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Juli 2026. Saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 62 Garing PDT G Garing 2026 Garing PN STG untuk memanggil nama Ratna Juwita. Alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
5: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Sintang malam ini.

0: Selamat malam pendengar, mohon perhatian Anda sejenak. Kami sampaikan satu buah pengumuman untuk Anda dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang ketiga STKIP Persada Katulistiwa. Memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OB yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi WA di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, masih di 102,5 MHz. Dan pendengar, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda ada ragam budaya Lembang. Dan kami hadirkan untuk Anda dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu, Ruang Berbagi

0: Rindu memori lewat lagu.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
3: A few moments later.
2: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Prosatu RRI Sintang. Kembali dihadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di edisinya hari ini ya, Minggu 26 Juli 2026, dan tentunya masih bersama saya Asri hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Langsung aja yang ingin gabung di 0565247774 ataupun di 0857 5047 40. Untuk lagunya udah disiapkan ya, jadi bisa pilih salah satu lagu yang mau Anda dengar.

0: Oke, sudah ada yang bergabung di layanan telepon. Kita akan coba sapa penelpon pertama kita di malam ini. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Oke. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Boman di Penai.
0: Dengan Boman di Penai.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Boman?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertanya?
0: Puji Tuhan, Kak Asri baik juga.
1: Syukurlah.
0: Lagi apa ini?
1: Lagi baring-baring.
0: Oh gitu. Oke deh. Lagunya Boman ada Satukanlah Hati Kami, Dian Pesesa, kemudian Hidup Terkekang, Trio Ambisi, Segalanya Untukmu, Helen Sparinga, Kesempatan, Titi DJ, Kamu Suka, Desi Ratu.
1: Satukanlah Hati Kami.
0: Oke, Dian Pesesa berarti ya.
1: Iya.
0: Salam atau spesialnya?
1: Salamnya buat Ayo ada di Semelawang, buat Mama Rena dan Melawi. Buat Kak Tri. Yuk, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih ya, ada Bu Mandi Penai menjadi penelpon pertama kita di malam ini. Baik, selanjutnya di belakang Bu Man kita coba sapa kembali. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Tri.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, lagi apa ini?
2: Lagi minum susu.
0: Wih, serajinnya.
2: Iyalah, rutinitas tuh harus.
0: Rutinitas. Kalau kakek,
2: Nindi,
0: Mbak.
2: Nindi kan kalau mau tidur kan minum susu juga.
0: Betul. Kalau kakek minum apa?
2: Kakek minum teh manis, teh panas dia.
0: Oh gitu, beda-beda berarti.
2: Lain lah.
0: Aduh, tumben biasanya jam segini masih beres-beres.
2: Ini udah tadi Kak Asri.
0: Oh udah selesai.
2: Udah duduk-duduk nih, udah minum susu, gosok gigi, tidur.
0: Wih, cepatnya.
2: Iya, nanti ditemani lah ya.
0: Aman.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih, yang pilih yang mana nih?
2: Yang kedua tadi,
0: Hidup Terkekang.
2: Tidak ada terkekang, wah ini tidak bisa kemana-mana Kak Sri. Padahal baru pulang di pasar ya Kak Sri tadi itu. Ke pasar baca ribuah untuk cemil-cemil.
0: Oh gitu.
2: Tidak ada yang lain, dah dibeli anak segala kue apa, tapi masih mau makan buah juga.
0: Ujung-ujungnya keluar.
2: Iya, dengan kakek.
0: Nggak apa-apa sekalian jalan-jalan sore, jalan-jalan
2: kan
0: malam.
2: Kan dah lama nak jalan-jalan sama kakek, kan pergi kemarin.
0: Benar.
2: Nanya itu Kak Sri ya.
0: Terima
2: kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih ya, ada Ibu Ros di daerah Juanti yang sudah bergabung. Baik, di belakangnya Ibu Ros kita coba sapa kembali. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo,
3: selamat malam Kak.
0: Ruang Rindu.
3: Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Adi di Kelam.
0: Ya. Pak Adi di Kelam. Oke, okay. Iya. Gimana Pak Adi kabarnya malam ini?
3: Baik ya.
0: Nah gitu. Oke okay deh. Lagunya pilih yang mana ini?
3: Apa lagunya?
0: Lagunya tadi ada Satukanlah Hati Kami, Dian Pesesa, Hidup Terkekang, Trio Ambisi, Segalanya Untukmu, Helen Sparinga, ada Kesempatan, Titi DJ, Kamu Suka, Desi Ratnasari, kemudian Layu Sebelum Berkembang, Rory Marantika, Maafkan Memes, Berita Kepada Kawan, Ebit GAD, Biarlah Sendiri, Rinto Harahap, sama Bangku Tua Maya Angela.
3: Desi aja Kak.
0: Desi Ratnasari. Oke deh, mau salamnya mungkin?
3: Dengar RRI aja Kak.
0: Oke, baik.
3: Selamat malam ya.
0: Selamat malam juga, terima kasih ya, ada Pak Adi di Kelam yang sudah bergabung. Dan Oke. Sebelum kita putarkan lagu yang sudah di request tiga penelpon kita tadi, kita terima satu penelpon lagi ya. Ada siapakah ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Sayang sekali terputus ya, enggak ada suaranya. Mungkin bisa dicoba lagi di 0565247774 ya, atau juga bisa di 0857504740. Halo, selamat malam.
4: Malam Kak Asri.
0: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Kayaknya Mama Tegi ini.
4: Iya, apa kabarnya Kak Asri?
0: Kabar baik, Mama Tegi gimana kabarnya?
4: Puji Tuhan sehat.
0: Lagi apa ini?
4: Baring-baring dengar kata Asri cuap-cuap. Belum ketemu mami.
0: Gimana?
4: Udah ngopi belum?
0: Oh, udah ini lagi sambil ngopi.
4: Oh. Lagunya itu ya kak Asri, Ebet.
0: Yang mana?
4: Ebet.
0: Oke, siap. Salamnya.
4: Salamnya buat Wan Hengki di Samba, semoga laluri bersama keluarganya. Lagi di sisi penyembah Andre juga.
0: Oke deh.
4: Ya. Asri, semoga selalu bersama keluarganya. Terima kasih Kak Asri, selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga. Selamat malam ya, ada Mama Peggy di Tanjung Baung ya yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada 4 penelpon ya. Ada Bu Mandi Penai, Ibu Ros di Dara Juanti, kemudian Pak Adi di Kelam, dan juga Mama Peggy di Sintang ya yang sudah bergabung. Kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request ya. Yang pertama tadi ada dari Dian Sesa, Satukanlah Hati Kami. Nanti akan disusul dengan trio Ambisi Hidup Terkekang. Bagi Anda yang ingin gabung, tahan dulu, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: pula, baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Terima kasih pendengar bagi Anda masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi sudah Kak Asri putarkan beberapa lagu yang sudah di request. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung kembali di telepon ya. Kita akan coba sapa lagi, ada siapa?

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan mohon maaf ya, tadi ada sedikit kendala, jadi kita belum bisa terimakan telepon ya. Dan sekarang kita coba terima lagi ya telepon yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kayaknya orang Tanjung Baung ini ya.
1: Ya betul.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya Bang Adi?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kakak okay. Asri keluarga apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga.
1: Udah ngopi belum?
0: Ini lagi ngopi.
1: Ini ada kopi ini nanti lemparkan ke situ nanti.
0: Boleh. Kopi apa nih? Kopi hitam.
1: Ah, kopi hitam.
0: Wih, mantap. Boleh nih Kak Asri, ngantuk banget nih Bang Adi.
1: Ngantuk kah?
0: Mm-mm.
1: Oh, nanti teman nih sampai pulang nanti.
0: Oh boleh, gak aman apa-apa. Aman. Oke Bang Adi, lagunya pilih yang mana ini?
1: Apa lagu, enggak bisa request sendiri kakak?
0: Oh boleh deh, masih lama nih. Mau lagu
1: jangan
0: apa nih?
1: Jangan tangan yang bicara aja kak, dari Ratih Furwasi.
0: Ratih Furwasi. Oke bentar Kak Asri cari dulu ya.
1: Iya yeah.
0: Jangan sampai tangan yang
1: jangankan tangan yang bicara.
0: Ratih. Kok enggak ada ya? Perasaan ada biasanya Kak Asri putar. Jangan
1: kan tangan yang bicara.
0: Tangan yang berbicara. Adanya dari Obi Mesak nih.
1: Dari Mesak ada kah?
0: Kalau dari Obi Mesak ada.
1: Nah, itu ya, jadi lebih misalnya kalau ada dari Ratih Purwasi.
0: Oke deh, baik.
1: Salamnya buat kakak Asri keluarga, semoga sehat selalu ya. Bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Nah, buat Pak Jemira juga di Lombok, semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Nah, buat bapakku Pak Ray juga, semoga sehat selalu di sana sama keluarganya. Nah, lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah, semoga dia sehat selalu juga. Buat kakak Asri selamat bertugas dan sehat selalu, Tuhan terus memberkati. Pulangnya hati-hati nanti, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih ya, ada Bang Adi di Tanjung Baung yang sudah bergabung. Baik, silakan yang ingin bergabung ya, masih di 0565247774 ataupun di 0857504740 melalui WA. Selanjutnya, halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Ruang rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Kayaknya orang Kelam ya.
2: Orang Kelam.
0: Oke, gimana Pak Amin kabarnya malam ini?
2: Kabarnya baik. Kabarnya saya seperti air jernih. Kalau Mbak Sri gimana kabarnya ini?
0: Kalau saya seperti
2: bulan.
0: Seperti embun.
2: Mau request lagu sendiri Mbak Sri.
0: Apa judulnya?
2: Baik dari Dores, judulnya bagaikan dalam kata kah, kalau nggak salah.
0: Bagaikan dalam katak?
2: Kaca.
0: Oh, bagai ikan dalam kaca.
2: Ya, ikan. Itu sama dia siapa di...
0: Adanya dari Ani Carrera ini.
2: Sama dari Dores kah?
0: Bukan, dari Ani Carrera, kalau bagai ikan dalam kaca.
2: Iya, sama dari Dores nyanyi itu lagu.
0: Oh gitu, mungkin ya di sini.
2: Dua orang.
0: Oh, oke, mungkin.
2: Dua orang dia nyanyi.
0: Oke deh. Berarti benar lagunya ada.
2: Ah, itu yang pasti, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih ya, ada Pak Amin di Kelam. Oke, yang ingin bergabung masih di 0565247774 ya, ataupun di 0857504740 untuk WA. Selanjutnya, halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
3: Salam berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Asri yang cantik ini?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Pak Jumira, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat keluarga Kak Asri, sehat keluarganya.
0: Sehat juga. Lagi
3: Aduhnya,
0: apa ini?
3: Bisa pilih request sendiri Kak Asri.
0: Boleh.
3: Lagunya itu Nikardila, Duri Terlindung itu.
0: Duri Terlindung, boleh. Ada lagunya. Halo?
3: Ada.
0: Ada.
3: lagunya dikirim dengan buat Abang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia tetap sehat, keluarganya panjang umur, berarzki.
0: Amin.
3: Dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam juga sama Abang Andri. Udah masuk belum Abang Andri?
0: Bang Andri belum ada masuk ini.
3: Nah, semoga dia tetap sehat, keluarganya di SD5 Blitar. Dan semoga kita tetap sehat.
0: Amin.
3: Bertemu di udara.
0: Amin.
3: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, ada Pak Jumirah di NTB Lombok nih yang udah gabung. Kita dengarkan aja ya dulu beberapa lagu yang sudah di request ya bagi yang gabung melalui nomor WA. Nanti ya coba kita angkat ya, soalnya tadi ada sedikit kendala ya, jadi pas kita mau angkat teleponnya ada bunyi klek-klek, nggak tahu bunyi apa ya, jadi nggak bisa angkat telepon untuk yang gabung di nomor WA ya. Nanti kita coba, semoga bisa ya. Oke, kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno to Narkoba. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
2: Pro 1.
3: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
5: Waalaikumsalam, Sandi.
1: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
6: Ini nih Bu, Adin lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI di Sintang.
5: Karena hanya itu yang papar.
1: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
7: Demikian drama radio.
1: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
6: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
1: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
6: Siap lah Bu. Jangan Ibu, aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
1: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Ya baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan orang Semeluang.
1: Iya, betul.
0: Oke, bagaimana kabarnya malam ini?
1: Baik kabarnya, saya baru pulang nonton TV.
0: Oh gitu.
1: Dari tetangga sebelah.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Lagunya pilih mana nih?
1: Lagu apa kak?
0: Ada Helen Sparinga, Segalanya Untukmu, Kesempatan Titi DJ.
1: Itu jalah, Segala Untukmu jalah.
0: Oke deh, mau salam?
1: Ya, salam untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Dan salam juga untuk Boros, mungkin dia masih bangun, belum tidur kali ya.
0: Tadi udah nelfon sih, belum kayaknya.
1: Salam juga untuk Bang Buman di Penyai. Udah masuk tadi ya?
0: Buman udah.
1: Sejalan,
0: Kak. Oke deh.
1: Malam, Kak.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya, ada Ayub di Semoluang yang sudah bergabung. Oke, di belakangnya Ayub ya, kita coba sapa kembali. Ada siapa ini ya? Halo, selamat malam.

0: Oke, mohon maaf ya yang gabung melalui nomor telepon 0508575004740 tidak bisa diterima teleponnya ya. Karena kita terima telepon kembali nih suaranya sangat-sangat mengganggu ya, sakit di telinga ya, enggak tahu kenapa mungkin ada sesuatu yang jadi mohon maaf yang gabung di 0857 5004740 belum bisa kita terima teleponnya ya, karena memang mungkin ada terkendala apa, nanti kita coba cek kembali ya. Tadi udah kita cek ya, kayaknya aman, ternyata kita terima lagi kayak gitu lagi ya, emang belum bisa nih nampaknya ya. Bisa gabung di telepon seperti biasa ya di 0565247774 ya, yang ingin gabung mohon maaf banget ini ya yang gabung di WA tadi ya, yang di 0857 5004740. Selanjutnya, halo selamat malam.
1: Halo selamat malam Kak Sri.
0: Ruang rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Tumben jam segini belum tidur.
1: Udah tidur, terbangunlah.
0: Pantasan, biasanya kan jam segini udah gak
1: tadi
0: ada kabarnya.
1: Tadi udah tidur setengah sembilan, nah itu tebak gara-gara digigit nyamuk.
0: Waduh.
1: Lupa pasang colok hit. Saking dah nonton-nonton HP yang nonton aku.
0: Waduh, salahkan nyamuk berarti. Kenapa
1: lalu
0: bangunkan?
1: Lalu gara-gara nyamuk gigit aku sampai mau meletus perutnya Kak Asri.
0: Aduh, ada-ada
1: sampai
0: aja.
1: Mau meletop kata kami perutnya. Saking dia kenyang.
0: Waduh,
1: aku lupa baring-baring colok hit. Biasa kan baring nyolok hit. Kalau langsung tertidur nyenya, anda terbangun lagi. Ini terbangun gara-gara nyamuk. Udah meletop perutnya tadi tuh.
0: Kak Asri mau nyamuk pun kalau udah ngantuk enggak peduli. Tarik selimut, hidup kipas dah.
1: Enggak bisa pakai selimut panas.
0: Aduh, iya sih.
1: Enggak pernah tidur berselimut musim kemarau nih Kak Sri.
0: Saja panas bedengkang.
1: Itu apa? Pokoknya panas lah, kipas nonstop. Kalau musim hujan baru tarik selimut.
0: Sih emang enak.
1: Baru selimut. Digunakan selimut tuh Kak Sri. Selimut di atas kepala ya.
0: Sama tuh. Lah berarti kalau gitu.
1: Iya. Pokok enggak berselimut, enggak pernah berselimut nih. Panas. Gerah kata orang Sunda tuh gerah.
0: Betul.
1: Lagunya sisa apa?
0: Lagunya Bangku Tua Maya Angela biarlah sendiri rindu.
1: Maya Angela apa?
0: Bangku Tua.
1: Melepas jiwa.
0: Bangku Tua.
1: Oh, boleh.
0: Boleh.
1: Tapi hati-hati kalau Kak Asri duduk ya, takut roboh. Kalau itu adik Nindi itu boleh. Boleh dia duduk situ.
0: Entah-entah entah, boleh.
1: Roboh dia.
0: Loncat-loncat situ roboh juga. Kayaknya Bangku Tua emang harus disimpan
1: aku
0: sih.
1: Aku mau kepo lah, dari mana nangguk segala udang tuh?
0: Di apa nama tempat tuh? Ketunggu Hilir, PT SKL kah apa namanya?
1: Di mana? Di BTN?
0: Yang mereka sawit itu.
1: PT. Sungainya apa tuh Kak Asri?
0: Nggak tahu, soalnya ada keluarga yang kerja di sana.
1: Kelangsam kayaknya tuh mungkin.
0: Mungkin sih, enggak tahu juga Kak Asri.
1: Aku kalau ke kampung tuh ada sungai yang mereka nangguk-nangguk tuh Kak Asri. Patinya kata kami itu udah bertimbulan.
0: Udah.
1: Ya mabuk-mabuk di itu, di kacau tuh.
0: Airnya udah keruh.
1: Airnya keruh, timbul dia tinggal kata kita tuh jagut aja yang itu.
0: Yang muncul. Ayolah di mana tempatnya?
1: Mau lah sebenarnya. Nanti siapa yang nunggu adik Nindi itu?
0: Ada adik tantenya.
1: Semacam ada duanya. Lalu bertekad nggak nanggok.
0: Tapi jauh enggak dari Sintang.
1: Apa kata sidak yang pendengar nih Kak Asri? Semacam ada duanya. Lalu bertekad nanggok. Oh Kak Elin, Kak Elin udah teler dia.
0: Kak Elin baru pulang
1: dia tadi.
0: Dari Tempuna.
1: Kak Elin hati-hati nanti bisa tinduk di jalan.
0: Udah biasa.
1: Aku ngurau dia bah, hati-hati woi nanti bisa tinduk di jalan nanti tuh aku bilang. Gimana udah disajen pakai mangkok gitu.
0: Selila tapi saja kuat Kak Elin tuh. Saja
1: aku
0: mantap,
1: bercanda lah. Dia Pak Asri. Ini salamnya untuk Cik Jus yang di Sungai Rambai. Mudah-mudahan dia belum tidur.
0: Oke deh.
1: Selamat tidur, semoga mimpinya nyenyak, indah.
0: Semoga mimpi mansai.
1: Apa Kak?
0: Semoga mimpi mansai.
1: Iya. Mati kita.
0: Aduh, ayolah kapan?
1: Takut Kak Sri tidak sempat, Pak.
0: Itulah kan.
1: Nanti, aku mau sebenarnya.
0: Nanti Mbak Yanti sempat Kak Asri yang masuk kerja. Udahlah lewat mimpi nanti, jam malam nih. Jam berapa ketemu mansainya? Nah itulah lewat mimpi jam malam nih. Jam berapa ketemunya?
1: Sana ikannya enak Kak Asri. Ikan sungai segar.
0: Ya.
1: Pati kata kami itu. Terus pokoknya ikan apa itu ya? Yang sisik-sisik itu seluang tuh Pak.
0: Iya enak, nah,
1: enak
0: tuh.
1: Enak dipletok tuh.
0: Saja benar.
1: Dijemur pun enak. Terserah kita lah mau ngelolanya gimana. Itu aja Kak Sri luat orang di belakang mah. Semacam berduanya kalau ngaku-ngaku. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Ada Mbak Yanti di Alay ya. Jam segini ngajak nangko kan. Kak Asri sih ayo ya. Nangko mansai serah lah, ikut lah Kak Asri ini. Ngelambu pun pernah ikut juga ya. Oke, kita bacakan dulu aja ya WA yang sudah masuk nih, ada siapa aja. Selamat malam Kak, apa kabarnya? Selamat malam juga ya. Ini dari Siti Aisyah di Simpang Pinang. No. Kak, lagunya Dike Ardila, judulnya apa nih judulnya? Oh, judulnya yang Suara Hati, spesial buat Mas Joko aja yang di Masuka. Yang udah baca makasih. Oke, makasih juga ya, ada Aisyah di Simpang Pino. Selanjutnya di belakang Aisyah ya ada siapa lagi ini? Selamat malam, Ruang Rindu Pro 1 RRI Sintang ya, dengan Marianus Mujai di Suak Medang Ketungau Hulu ya. Lagunya ngikut aja, spesial buat Anwari Ezra di kampus, di kampus buat adekku Ungguh di Sejawak. Tidak lupa juga buat yang udah baca, moga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Oke, terima kasih juga ya yang udah gabung di WA dah. Dan yang ingin gabung silakan masih di 0565247774 untuk telepon dan 0857504740 untuk WA ya. Yang gabung di telepon, gabung yang ingin gabung telepon yang melalui nomor yang 0857, mohon maaf ya belum bisa kita angkat tadi, udah ada beberapa yang gabung karena memang lagi ada kendala ya, jadi belum bisa kita angkat. Dan kita Kak Asri memutarkan lagu sebenarnya. Oke deh, kita angkat lagi ya penelpon yang sudah gabung. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu apa ya? Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Randing Sulam Raya.
0: Siapa?
2: Randing Sulam Raya.
0: Randing.
2: Randing.
0: Randing.
2: Ya ampun, Mak, alamak.
0: Ini jelas-jelas dong suaranya. Siapa?
2: Sanding.
0: Sanding.
2: Ya, Sanding.
0: Oke. Di mana tadi?
2: Solam Raya.
0: Solam Raya. Oke.
2: Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang.
0: Provinsi?
2: Kalimantan Barat.
0: Oke. Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, Kak. Kakak gimana?
0: Sehat juga.
2: Alhamdulillah. Bisa Kak sendiri lagunya, Kak?
0: Boleh, mau lagu apa nih?
2: Bukan Dirimu dari Dewi Yul.
0: Bukan Dirimu?
2: Iya, betul.
0: Gak ada nih lagunya.
2: Dewi Yul?
0: Gak ada.
2: Masa sih? Gak ada.
0: Gak ada, mau ganti yang mana?
2: Iya, agak ada lah yang milihnya.
0: Oke, gak ada ya yang tadi di request ya?
2: Iya.
0: Oke, salamnya mungkin?
2: Salamnya buat Pak, siapa yang di Lombok tuh?
0: Di Lombok.
2: Oh iya, Pak Jumiran. Pak Jumi, salam kenal Pak Jumiran ya. Dari Kalimantan Barat nih. Terima kasih Kak, lagunya apa yang dikasih Kak?
0: Oke, lagunya ngikut yang udah di playlist aja ya.
2: Oke, boleh. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Sanding di Solam Raya. Ya, kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request ya. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Momori lewat lagu.

Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, Minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bit, udah buka WA belum?
3: WA apa tuh, Kak?
2: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
3: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
2: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
3: Ya kan, Kak? Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
2: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
2: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan mendengar, kita kembali bacakan WA yang sudah masuk ya. Ada Bu Bilin di Lempah. Oke, selamat malam Kak Asri, selamat malam juga ya dari Bu Bilin di Lempar. Oke, lagu Cinta dan Permata. Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Bang Andre ya di Spauk, semoga dia sehat juga bersama keluarganya. Buat Kak Asri, semoga sehat juga bersama keluarga. Mau nelpon susah katanya, susah bersuara lagi kena batuk pilek. Oke, cepat sembuh ya Bu Bilin ya. Oke, request lagu dari siapa ya? Kita coba cari dulu ya, Cinta dan Permata. Ada dari Tommy Jepisa dan juga dari Trio Ambisi. Trio Ambisi tadi udah ada lagu yang kita putar ya, berarti kita dari Tommy Jepisa aja ya. Oke, bagi yang ingin gabung masih bisa di 0565 247 74.

0: kamu.
1: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
0: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
1: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
0: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
1: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
0: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

0: kenapa ya lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah?
1: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
2: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
2: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
0: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
1: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
2: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
0: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
1: Setuju, jadi stop buang sampah di lahan kosong.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik yang sudah bergabung di telepon ataupun juga yang sudah bergabung di layanan WA. Dan pendengar, di pukul 23 hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda jazz musik.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir. Apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari.

lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat, Mahatma Gandhi. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan yang kuat. You never promised us.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

adalah kesuksesan yang tertunda. Jika yakin bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Memang dalam meyakinkan diri sendiri bahwa kegagalan tersebut bukanlah akhir dari segalanya, itu cukup sulit. Terlebih jika pribadi seseorang yang mengalami kegagalan tersebut adalah tipe yang mudah putus asa. Kegagalan adalah peluang untuk hal yang lebih baik. Kegagalan adalah batu loncatan untuk pengalaman yang berharga. Suatu hari nanti Anda akan bersyukur untuk beberapa kegagalan yang Anda alami. Jangan terlemahkan oleh angin permasalahan. Layang-layang mampu terbang tinggi karena berani melawan angin. Hanya layang-layang yang putus benang yang hanyut oleh angin. Kita selalu terpaku pada pikiran bahwa kita harus lebih baik dari orang lain. Namun sejatinya adalah kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Senin 27 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: 102,5 MHz.
1: Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
3: Putu Sibau 101 MHz.
4: Badau 95,9 MHz.
5: Dan Sekadau 94,2 MHz.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan pagi hari ini. Di Sintang pagi ini pendengar, penyiaran Anda saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan banyak serangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama saya di pagi hari ini. Di antaranya sesaat lagi kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada warta berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan berbagai ragam informasi yang akan hadir di pagi ini. Dan pendengar, itulah beberapa rangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama saya Herlinda. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi kita ikuti bersama Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda.
8: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
9: Sintang 102,5 MHz.
1: Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
3: Putu Sibau 101 MHz.
4: Badau 95,9 MHz.
5: Dan Sekadau 94,2 MHz.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini pendengar, seperti yang telah kami katakan di awal bahwa pagi hari ini pendengar kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, di pagi hari ini sudah hadir narasumber kita yang akan membawakan satu buah tema di pagi hari ini. Ada Ustadz Kiki Aprianto SPD. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Pagi.
0: Baik, silakan Pak Ustadz untuk pagi hari ini dengan temanya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah kita masih dapat melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya, selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang istiqomah bersolawat kepada beliau kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Aulad nasi biyaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan." Orang yang paling pantas masuk ke surga adalah orang yang paling banyak membaca solawat. Artinya, dengan kita membaca solawat kepada baginda Rasul, itu adalah salah satu jalan menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan membaca salawat pula, kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir zaman, kelak yang dapat memberikan syafaat hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita hidup di zaman yang serba mudah. Berbagai kebutuhan dapat kita penuhi hanya dengan sentuhan jari saja. Informasi yang datang tanpa batas, komunikasi hari ini semakin cepat, dan berbagai fasilitas semakin lengkap. Namun, ada sebuah keanehan. Justru pada zaman inilah banyak hati yang mudah gelisah. Tidak sedikit orang sulit untuk tidur karena memikirkan masa depannya. Cemas dalam menghadapi rezeki, sedih karena sebuah kehilangan, atau merasa hidupnya tertinggal dibandingkan orang lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kemudahan dunia tidak selalu menghadirkan ketenangan. Tidak selalu menghadirkan ketenangan jiwa. Dunia mampu memanjakan tubuh kita. Tetapi dunia tidak selalu mampu menenangkan hati kita. Oleh sebab itu, hati memiliki kebutuhan yang berbeda. Hati hanya akan tenang apabila dekat dengan penciptanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahwa dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh badannya. Ala wahya qalbu, kata Nabi. Itu adalah hati. Oleh karena itu, persoalan terbesar manusia hari ini bukanlah kurangnya harta, melainkan hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita sudah memahami persoalan terbesar manusia adalah jauh dari Tuhannya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegelisahan sering muncul karena kita terlalu sibuk. Sibuk dalam memikirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kemampuan kita. Kita ingin mungkin semuanya berjalan sesuai rencana kita sendiri. Kita ingin masa depan kita pasti sesuai keinginan kita. Kita ingin semua orang menyukai kita. Ketika harapan itu tidak terjadi, hati pun mulai dipenuhi kecemasan. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan Allah. Padahal Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian. Yang Allah janjikan adalah petunjuk agar kita mampu melewati setiap ujian dengan hati yang tetap tenang. Jadi kalau manusia itu dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhannya, ketika dia diuji pun, maka hatinya tetap tenang. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai cahaya dan sebagai obat bagi hati-hati yang terluka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memberi banyak petunjuk, karena Al-Quran itu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengobati hati yang gelisah. Di antaranya ada enam kunci yang indah. Yang pertama, percayalah kepada rencana Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana dan Allah juga membuat rencana. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Jadi sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, kita harus yakin dengan rencana yang Allah tetapkan dibandingkan dengan rencana yang kita telah rencanakan. Mungkin kita bisa merencanakan sesuatu, maka harus kita serahkan kepada Allah. Tidak semua yang kita inginkan itu akan Allah berikan. Mungkin ada doa yang langsung Allah kabulkan, ada yang Allah tunda terlebih dahulu, bahkan ada yang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, tugas kita bukan memahami seluruh rahasia Allah, tetapi mempercayai bahwa keputusan Allah selalu lebih baik daripada keinginan kita manusia. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus yakin harus percaya dengan rencana Allah. Ya mungkin ketika kita berdoa setelah sholat maupun di luar waktu sholat, banyak permintaan, banyak doa yang telah kita sampaikan kepada Allah, Allah mungkin tidak langsung mengabulkan. Mungkin Allah tunda terlebih dahulu, karena Allah lebih tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Nah, bahkan yang lebih dahsyatnya, yang lebih hebatnya adalah Allah memberi sesuatu yang lebih indah dari apa yang kita minta. Nah, itu yang pertama. Kedua, perbanyaklah untuk mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Banyak orang mencari ketenangan dengan hiburan, perjalanan atau kesibukan lainnya. Semua itu mungkin dapat mengalihkan pikiran untuk sementara, tetapi tidak mampu mengobati hati. Nah, zikir yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan menghadirkan rasa damai yang tidak dapat dibeli dengan harta. Karena apa? Zikir itu artinya kita mengingat Allah. Banyak zikir-zikir yang warid, zikir-zikir yang bisa kita baca agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Ketika hati terasa sesak, jangan hanya mengadu kepada manusia. Berdirilah di hadapan Allah pada sepertiga malam atau setelah sholat. Tidak ada tempat yang lebih menenangkan daripada sujud di hadapan Rob semesta alam. Oleh karena itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ayo kita bersabar atas segala ujian yang mungkin Allah berikan kepada kita. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian sholat, sebagai seorang muslim, kita telah diwajibkan untuk melaksanakan sholat sehari semalam sebanyak 5 kali, mulai dari kita sholat subuh, kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Inilah waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk mengadu, untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita curhat kepada Allah itu lebih baik ketimbang kita curhat kepada sesama manusia yang ujung-ujungnya adalah mengumbar aib. Nah, itu yang ketiga. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan rasa sabar dan sholat. Yang keempat, yakinlah bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Perhatikan baik-baik di sini, Allah mengulang ayat ini 2 kali. Seolah-olah Allah ingin menghapus rasa putus asa dari hati hambanya. Tidak ada malam yang selamanya gelap. Tidak ada juga kesedihan yang berlangsung tanpa akhir. Setiap air mata yang diiringi kesabaran akan Allah ganti dengan kebahagiaan pada waktu yang paling tepat. Nah, yang kelima, bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Quran surah Al-Imran ayat 173. Tawakal bukan berarti meninggalkan ikhtiar, tetapi menyerahkan hasil setelah berusaha sekuat tenaga. Orang yang bertawakal tidak mudah hancur oleh kegagalan, karena ia tahu bahwa hidupnya berada dalam penjagaan Allah. Artinya bertawakal itu kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Baik buruknya yang terjadi kepada diri kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal tadi kami mengatakan bahwa Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Yang keenam, serahkan seluruh urusan hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Quran surah Ghafir ayat 44. Ada saatnya manusia telah berusaha, telah berdoa, telah bersabar, tetapi hasilnya belum juga sesuai dengan harapan kita. Pada saat itulah hati belajar ridho, hati belajar ikhlas, arti hati belajar untuk legowo. Ya sudahlah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah bukan tanda kelemahan, melainkan itu adalah puncak keimanan. Artinya kita pasrahkan kepada Allah, di balik kesulitan tadi pasti ada kemudahan. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung sejenak. Mungkin selama ini kita terlalu sering membuka telepon genggam daripada membuka Al-Qur'an. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Dalam satu hari, berapa kali kita membuka mushaf Al-Qur'an? Berapa kali kita membaca Al-Qur'an? Sudahkah kita dekat dengan Al-Qur'an? Kita lebih banyak membaca berita daripada membaca firman Allah. Kita lebih mudah mencurahkan isi hati kepada manusia daripada mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Padahal setiap ayat Al-Qur'an adalah pelukan kasih sayang Allah kepada kita. Ia datang membawa harapan bagi yang putus asa, kekuatan bagi yang lemah, cahaya bagi yang bingung, dan ketenangan hati bagi yang gelisah. Karena sudah jelas pada surah yang kedua, Allah mengatakan Al-Quran itu adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jika hari ini dada terasa sempit, jangan jauh dari Al-Quran. Jika hidup hari ini terasa berat, dekatilah Al-Quran. Baca, renungkan, amalkan. Dan jadikan Al-Quran sebagai teman dalam setiap langkah kehidupan. Disitulah Allah akan membimbing kita pada jalan yang lurus, pada jalan kebenaran. Karena kalau seseorang sudah menguatkan hatinya untuk berpedoman kepada Al-Quran, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, artinya benar-benar menjalankan suatu ketakwaan, suatu keimanan, insya Allah jalan hidupnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, boleh jadi bukan keadaan hidup kita yang harus diubah terlebih dahulu, tetapi adalah hati kita lah yang harus lebih dulu untuk kembali kepada Allah melalui Al-Quran. Karena apa? Semua proses kehidupan yang kita jalani saat ini, tuntunannya adalah Al-Quranul Karim. Dengan kita membaca, kita merenungkan, kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, disitulah kita mulai menata hidup kita. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sholat itu wajib bagi setiap muslim, artinya laki-laki maupun perempuan. Kitaban mawquta, dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Kalaulah kita bisa mendisiplinkan sholat kita, kita bisa mendisiplinkan ibadah kita, insya Allah hidup kita, rezeki kita pun akan didisiplinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya hati kita, penyejuk jiwa kita, penghapus kesedihan kita, pelapang dada kita, penuntun langkah kita, dan menjadi teman terbaik kita hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita selalu istiqomah dengan ibadah yang kita laksanakan. Mungkin sekian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amil.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Dengan bantuan ini nanti BUMDES-nya bisa maju dan menghasilkan pendapatan asli desa.
3: Jadi untuk bahan bakunya sendiri kita nggak repot untuk pesan beli apa gitu kan, kita tanam sendiri gitu.

Dari kawasan Jalan Yeseo Fangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi 27 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, Desa Sungai Anak Kecamatan Sintang mendapatkan bantuan peralatan produksi dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Sainstek tahun 2026. Upaya melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang melalui pengembangan kerajinan tangan Nyeli Batu. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala melaunching program Paspor Ceria dan pelayanan klinik investasi di Mall Pelayanan Publik MPP Bumi Senentang Sintang Sabtu 25 Juli 2026. Bupati mengatakan Paspor Ceria merupakan sinergi dan kolaborasi Pemkab Sintang dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau. Menurutnya, program Paspor Ceria merupakan awal yang baik dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian di Kabupaten Sintang. Selain itu, Bupati juga menyampaikan klinik investasi dibentuk untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan investor.

0: Bantuan diserahkan dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan Desa Binaan. Program ini merupakan kolaborasi Kemendikti Sainstek dan Universitas Tanjung Pura Pontianak serta Stikes Kapuas Raya Sintang. Kepala Desa Sungai Anak, Marlin Syahla, mengatakan bantuan yang diterima menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bagi BUMDes dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha serta membuktikan hasil nyata melalui peningkatan produksi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan yang diberikan kepada Desa Sungai Anak melalui program tersebut.
1: Tahap kedua ini bantuan yang diterima UMKM dan BUMDes Desa Sungai Anak. Dengan bantuan ini nanti BUMDes-nya bisa maju dan menghasilkan pendapatan hasil desa, UMKM-nya bisa menambah income dari keluarga.
0: Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Eka Priyadi mengatakan kegiatan ini merupakan lanjutan dari program tahun pertama yang dinilai berhasil sehingga Desa Sungai Anak kembali memperoleh hibah pada tahun kedua.
2: Pemilihan Sungai Anak ini, jadi di sini ada harus ada dua mitra, yaitu UMKM dan BUMDes, di mana untuk UMKM ini sudah ada beberapa produk tradisional yang sudah dilakukan, yang dibuat ATT, KTT, kemudian untuk BUMDes-nya itu sudah melakukan pengumpulan sampah dari warga yang di sekitarnya.
0: Menurut Eka, program tahun kedua difokuskan pada modernisasi teknologi bagi UMKM dan BUMDes melalui pemberian alat produksi tepat guna dan pendampingan manajemen usaha. Program ini juga mengembangkan pengelolaan limbah menjadi produk bernilai ekonomis sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular di desa. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BUMDes, dan pelaku UMKM, program pengabdian kepada masyarakat diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi Desa Sungai Anak sekaligus menjadi model pemberdayaan desa berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
3: 4 orang mengalami luka dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor di Jalan Poros Nangataman Rawak, Desa Nangataman, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Skadau, 23 Juli 2026 sekitar pukul 14:35 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Nangataman, Ibda Bari Chandra Medi, melalui PLT Kasih Humas Polres Skadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Nangataman. Ia menjelaskan kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Revo Absolute yang dikendarai A, warga Desa Rawak Hulu, Kecamatan Skadau Hulu, yang saat itu membonceng AT. Kendaraan tersebut melaju dari arah Nangataman menuju Rawak. Setibanya di lokasi kejadian, pengendara Honda hendak berbelok ke kanan. Pada saat bersamaan dari arah belakang datang sepeda motor Honda yang dikendarai AS, warga Desa Nanga Engkulun, Kecamatan Nangataman, yang membonceng A. Kedua kendaraan kemudian bertabrakan. Akibat benturan tersebut, pengendara Honda mengalami bengkak pada tangan kiri, sedangkan penumpangnya mengalami luka robek di pelipis kiri dan lecet pada telapak kaki kanan. Sementara itu, pengendara Honda mengalami luka robek di bagian kepala serta lecet pada tangan kanan dan jari kaki kiri. Sedangkan penumpangnya mengalami memar pada paha kanan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
3: Paroki Katedral Kristus Raja Sintang menggelar seminar perkawinan dalam Gereja Katolik di Balai Kenyalang Sabtu kemarin. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi umat untuk memahami perkawinan Katolik tidak hanya dari sisi iman tetapi juga dari perspektif hukum gereja dan hukum sipil di Indonesia. Seminar menghadirkan 2 narasumber yakni RD Ferdinandus Soeka, Imam Keuskupan Sintang yang baru menyelesaikan studi doktoral, Lisentiati Hukum Gereja di Universitas Santo Tomas, Filipina, serta Mus Mulyadi, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas

0: Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, RD Ferdinandus Soeka, membahas sejumlah aspek mendasar mengenai perkawinan Katolik, mulai dari makna perkawinan, syarat keabsahan perkawinan, hingga berbagai halangan yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum Gereja Katolik. Menurutnya, perkawinan dalam Gereja Katolik bukan sekedar hubungan antara seorang pria dan wanita, tetapi merupakan perjalanan yang membentuk persekutuan seluruh hidup. Upaya melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang melalui pengembangan kerajinan tangan Nyeli Batu. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Upaya melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang, sebuah aksesoris khas yang mengangkat nilai budaya dan filosofi masyarakat Dayak. Selain memperkenalkan produk kepada masyarakat luas, Galeri Kenyalang juga mengajak generasi muda untuk lebih mengenal kekayaan budaya daerah melalui kerajinan berbahan dasar biji-bijian alami tersebut. Kerajinan Nyeli Batu bahkan berhasil meraih juara 1 kategori komoditi potensial 2 pada Lomba Produk Unggulan Daerah PUD Kabupaten Sintang tahun 2026. Pemilik Galeri Kenyalang Sintang, Carolina Liliana Maria Reni, mengaku penghargaan tersebut memberikan semangat baru baginya untuk terus aktif memperkenalkan kerajinan Nyeli Batu bersama kelompok perajin yang selama ini dibinanya. Reni menjelaskan, Nyeli Batu merupakan biji-bijian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi bahan baku alami yang ramah lingkungan. Menurutnya tanaman tersebut juga dapat dibudidayakan sendiri sehingga keberlanjutan bahan baku lebih terjamin. Ia menuturkan, dari tradisi sederhana masyarakat Dayak memberikan dirinya gagasan untuk mengembangkan Nyeli Batu menjadi berbagai model aksesoris yang lebih menarik tanpa menghilangkan makna budayanya. Reni mengungkapkan, usaha kerajinan Nyeli Batu telah dirintis sejak tahun 2018. Kedepan Reni berharap kerajinan Nyeli Batu dapat semakin dikenal masyarakat luas.
2: Usaha dari Nyeli Batu ini kan udah agak lama saya jalankan, dan juga saya melatih ibu-ibu ke desa-desa, ibu-ibu PKK-nya. Jadi untuk bahan bakunya sendiri kita nggak repot untuk pesan beli apa gitu kan, kita tanam sendiri gitu. Nyeli Batu itu sendiri ada filosofinya sebenarnya di Dayak itu sendiri kan, keyakinan kalau Nyeli Batu itu punya energi yang positif gitu.
1: Selain itu, ia juga mengharapkan adanya dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan, promosi hingga pengembangan usaha, sehingga produk budaya lokal tersebut mampu berkembang menjadi salah satu ikon ekonomi kreatif Kabupaten Sintang. Keberhasilan Nyeli Batu meraih predikat sebagai produk unggulan daerah menunjukkan bahwa warisan budaya lokal tidak hanya memiliki nilai historis dan filosofis, tetapi juga mampu menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi serta membuka peluang pemberdayaan masyarakat apabila terus dikembangkan secara berkelanjutan. Danindra Sita melaporkan.
0: Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon mengimbau masyarakat Kabupaten Melawi agar mengutamakan keselamatan diri dan keluarga saat menikmati lokasi liburan dadakan di masa air surut saat ini di aliran Sungai Pinoh dan Sungai Melawi. Kapolres menuturkan saat ini pengurangan debit air di Sungai Pinoh dan Sungai Melawi sangat drastis sehingga terjadi peningkatan sejumlah masyarakat yang menikmati liburan dadakan di lokasi tersebut. Kapolres berharap masyarakat dapat tetap waspada untuk menghindari resiko tenggelam maupun terluka benda tajam. Perjuangan seorang ibu membesarkan anaknya dalam kondisi sakit dan penuh tekanan baik secara ekonomi maupun mental, namun masih bisa tetap bersabar. Berikut liputan Taufik Hidayat dengan judul Menyusuri Lorong Kesembuhan, Perjalanan Ibu Bersama JKN Untuk Sang Buah Hati.
3: Iya, dipukul pakai besi, yang kipas angin dicopotin, kambuh gitu ya, begitu selalu tengah malam.
4: Dari beberapa tempat yang kami coba untuk lakukan screening, kurang lebih ada 60 remaja kami coba screening dan hasil yang normal itu ternyata 6. Sisanya termasuk gangguan mental emosional.
5: Ini cerita tentang Yani, 55 tahun, seorang ibu yang berjuang membesarkan anaknya. Saat kami temui di warung kontrakannya di pinggir jalan, ia mulai mengurai kisah ini.
6: Sejak kelas 2 SMP setelah pulang dari pondok pesantren.
5: Anak lelakinya, sebut saja Budi, mengalami perundungan saat masih mondok di sebuah pesantren di Sintang, Kalimantan Barat. Yani akhirnya memutuskan mengeluarkan Budi dari pesantren dan menyekolahkannya di sekolah umum. Namun di sekolah umum pun ia mendapatkan perlakuan serupa.
6: Dihantam temennya kan biru kan, sini matanya biru, terus dipukulin sampai akhirnya saya sendiri datang ke sekolah menanyakan dengan guru gimana, terus gurunya juga terkejut kan, lah ini gimana Bu, ibu maunya gimana kan gitu. Ayo itu kita lupakan saja ya, dah proses damai dengan orang tua murid.
5: Keluar dari pesantren, emosinya meledak-ledak tak terkendali. Puncaknya terjadi setelah Yani berpisah dengan suaminya. Budi seperti membenci ibunya. Bahkan tak jarang menganiaya ibunya sendiri hingga menyisakan luka-luka di tubuh Yani.
6: Nggak tahu dengan saya itu kayak ada dendam, ada benci gimana
7: sejak
6: gitu ya. Efek broken sama saya tertahan di pondok, dia masih emak-emakan sama saya kan. Pondok dia tidak diperlakukan dengan baik dengan temannya. Sering saya kesana tuh. Ya Allah, kalau sedih selalu sedih. Saat dia ngamuk tengah malam jam 11:30. Saya lo ngumpet di bawah situ tuh tengah malam. Bayangkan lah, mau dihantam pakai tabung gas ya. Iya, dipukul pakai besi yang kipas angin dicopotin, kambuh gitu ya. Begitu selalu tengah malam. Selalu tengah malam. Kalau tidur tuh ngeri ya. Sering sih, nyiksa tuh sering. Pokoknya sedih. Gimana ya mau saya apa-apain, itu dada daging saya. Iya enggak? Darah daging saya terus kemudian
5: Budi akhirnya dibawa ke psikiater dan rumah sakit hitam, jiwa di Singkawang. Namun menurut keterangan medis kondisinya tidak ditemukan gangguan jiwa berat.
6: Ke rumah sakit jiwa makin parah, makin membenci saya dengan pokoknya dia paling benci dengan saya.
5: Hasil screening beberapa puskesmas di Sintang memang menyebutkan kondisi anak dengan gangguan emosi cukup banyak ditemukan. Psikiater dari Puskesmas Sungai Durian Sintang, Bella, membeberkan data kepada kami.
4: Dari beberapa tempat yang kami coba untuk lakukan screening, kurang lebih ada 60 remaja kami coba screening dan hasil yang normal itu ternyata 6. Sisanya termasuk gangguan mental emosional dan kecenderungan untuk bunuh diri. Dari pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa mengarahkan dia apakah ini termasuk psikosomatis kah atau depresi kah atau anxiety.
8: Rupa kalau jalan itu enggak boleh, anak-anak boleh stres dengan kurang tidur dia.
7: Jadi mempengaruhi ya emosi?
8: Ya pengaruh emosi, emosionalnya mempengaruhi lah.
5: Penyakit gangguan mental pada anaknya memerlukan perhatian serius. Biaya pengobatan dan konsultasi setiap minggu memerlukan biaya cukup besar. Kondisi ini disadari Yani setelah kehabisan biaya untuk pengobatan anaknya. Waktu masih bersama suaminya, memiliki BPJS kesehatan, namun itu sudah lama tak terbayar.
6: Tahulah keadaan keluarga sedang ya, pisah apa semua kan. Jadi saya abai dengan hal-hal penting, walaupun sepele penting. Karena saya dulu saya ikut kelas 1 sama anak-anak kelas berlima kan, jadi banyak tuh bayar 10 juta. Karena saya belum ada uang ya, gadein motor saya, serius.
5: Yani menyadari jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan buat keluarga terasa manfaatnya. Setelah ia juga mulai terserang hipertensi dan harus minum obat setiap hari.
6: Nah sekarang nih alhamdulillah sejak terus ya saya bayar BPJS, sekarang saya rutin kan. Kalau saya enggak BPJS mungkin mau 2 juta. Berobat itu, kalau saya BPJS 150 aja kan.
5: Iuran BPJS menurutnya bukan beban, melainkan bagian dari sedekah, bergotong royong, dan saling membantu sesama warga yang tidak mampu.
6: Saya ngajak teman, anggap aja itu sedekah untuk diri kita. Memang menarik, kalau iuran mungkin orang masih ngarep bagian gitu ya. Ini kan anggap aja sedekah untuk diri kita sendiri.
5: Atas nama tim liputan RRI Sintang, saya Taufik Hidayat, sampai jumpa.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Senin 27 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang mendapatkan bantuan peralatan produksi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti, Science Tech tahun 2026. Upaya melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang melalui pengembangan kerajinan tangan Nyeli Batu. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang dan dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar untuk informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Berjaringan Korwil Nusantara 9, kali ini pendengar edisi Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Antikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
1: Selamat pagi Fatih.
0: Baik, di sana terpantau ada rekan kami Herlinda, kemudian ada Jeki, ada Okrin dan juga rekan Firdaus pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987 untuk melaporkan informasi situasi ya di sekitar Anda. Dan kami ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini lalu lintas ya di masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan kami Erlinda di sana.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk kondisi di pagi hari ini.
0: Masih mute sepertinya rekan Erlinda ya.
1: Baik rekan Fatih dan teman-teman yang bertugas
0: masih
1: di pagi hari ini.
0: Masih belum terdengar suaranya rekan Erlinda. Baik, sambil kita menunggu ya untuk dapat terhubung bersama rekan kami di Sintang, kita ke Antikong terlebih dahulu bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Antikong, Jeki?
2: Baik, terima kasih Fatih. Kalau untuk wilayah perbatasan pagi hari ini masih terlihat berkabut begitu ya di luar sana, dan beberapa hari yang lalu juga sudah ada di guyur hujan begitu. Dan untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini masih terpantau aman dan terkendali, Fatih.
0: Baik, kita ke Sanggau bersama rekan Okrin. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
3: Ya baik, terima kasih rekan Fatih. Selamat pagi teman-teman semua juga pendengar ya. Di Sanggau pagi ini cuaca masih berawan ya. Kemudian di kawasan Sabang Merah khususnya ini juga terpantau pandang mata kami ini masih tampak lengang sekali, Fatih.
0: Baik, kemudian kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini, Firdaus?
4: Ya, pagi hari ini Fatih di Sambas ya, terpantau cuacanya berawan dan juga berkabut nih Fatih. Terpantau kabut ini juga udah berlangsung 2 hari yang lalu karena di beberapa titik lokasi di Kabupaten Sambas ini juga masih rawan sekali akan titik-titik api, Fatih.
0: Baik, bagaimana dengan rekan Erlinda di Sintang, apakah sudah dapat terhubung bersama kami?
1: Baik, selamat pagi Fatih.
0: Masih belum sepertinya ya. Masih belum dapat kami terima suaranya, mungkin boleh dicek kembali ya.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih.
0: Iya, silakan.
1: Baik, rekan-rekan yang bertugas atau yang dinas di pagi hari ini tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena di mana untuk cuaca di pagi hari ini di Kota Sintang ya belum terlihat cerah tetapi berkabut seperti itu rekan Fatih.
0: Baik. Baik, begitu pendengar ya. Begitupun di Kota Pontianak saat ini juga masih terpantau berkabut di semua ya, menyelimuti Kalimantan Barat pendengar, karena juga masih terjadi kebakaran hutan dan lahan ya di beberapa titik. Dan saat ini kami lakukan pemantauan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulis, yang juga sudah mulai dipadati oleh kendaraan. Tampak juga petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar, dan Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kita akan update informasi mengenai darurat kebakaran hutan dan lahan ya. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 20 personel untuk membantu melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Perumahan Bumi Serdam Indah Kabupaten Kuburaya, yang mana api ini sudah semakin dekat pendengar dengan pemukiman warga. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar Judan mengatakan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hingga 5 hektar. Dalam memaksimalkan proses pemadaman, tim BPBD mengerahkan 2 unit mesin pompa lengkap dengan selang dan peralatan pendukung lainnya. Kemudian Judan juga menambahkan pendengar, dalam upaya pemadaman, BPBD juga melibatkan TNI Polri, petugas pemadam kebakaran, relawan, serta masyarakat sekitar. Ia mengatakan fokus pemadaman adalah melakukan pemblokiran agar api tidak menjalar ke pemukiman warga, terlebih jarak titik kebakaran dengan rumah warga hanya sekitar 2 meter. Dan kita akan masih update kembali pendengar bagaimana update ya dari penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Masih seputar darurat karhutla, kita ke Ntkong kali ini. Kami ingin terhubung terlebih dahulu bersama rekan kami Jeki di sana yang akan melaporkan DPRD Sanggau tekankan mitigasi karhutla saat buka ladang. Selengkapnya, silakan Jeki.
2: Ya, betul Patih dan teman-teman dan pendengar, di mana Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau saat ini. Ia juga menilai upaya pencegahan harus melibatkan pemerintah, aparat desa, kemudian masyarakat secara bersama-sama. Dan Paulus juga mengingatkan masyarakat yang membuka ladang dengan cara membakar agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penerapan kearifan lokal harus dibarengi dengan langkah mitigasi agar api tidak meluas ke kawasan lainnya. Sementara itu, perusahaan perkebunan diminta tidak menggunakan metode pembakaran dalam membersihkan lahan. Perusahaan dinilai memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan cara yang lebih aman dan ramah lingkungan. Paulus juga berharap pemerintah desa harus memperkuat sosialisasi, pengawasan juga, dan koordinasi dengan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla. Ia juga meminta seluruh petugas penanggulangan bencana tetap siaga meski masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Ntkong. Kemudian pendengar, kita ke Sintang ya bersama rekan kami Erlinda yang akan melaporkan di balik pengamanan pekan gawai Dayak ke-15 maksud kami di Sekadau, terlihat momen keakraban antara personel kepolisian dengan anak-anak. Selengkapnya akan disampaikan Erlinda.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana di balik kesibukan personil Polri mengamankan pawai dan display budaya Pekan Gawai Dayak PGD 15 Kabupaten Sekadau, terselip momen hangat yang mencuri perhatian. Kasat Samapta Polres Sekadau Ibtu Insan Malau tampak akrab berinteraksi dengan murid-murid SDK Slamet Riyadi Sekadau yang menyaksikan jalannya pawai dari balik pagar sekolah di Jalan Merdeka Selatan. Ini pada saat melintas di depan sekolah, Ibtu Malau yang mengenakan seragam dinas kepolisian dipadukan dengan ulos, kain tradisional khas Batak, langsung disambut antusias para siswa. Nah, mereka ramai-ramai melambaikan tangan, memanggilnya hingga berebut ingin bersalaman. Di tengah suasana penuh keceriaan itu, seorang siswi kecil meminta digendong. Tanpa ragu, Ibtu Malau menggendongnya sejenak sambil tetap menyapa anak-anak lainnya. Tawa dan senyum para siswa pun mewarnai momen sederhana yang terjadi di sela-sela tugas pengamanan tersebut. Momen keakraban itu kemudian diabadikan dan dibagikan melalui akun Facebook milik Ibtu Malau. Video singkat tersebut menuai respon positif dari warganet yang mengapresiasi kedekatan personil Polri dengan anak-anak. Nah, menurut Ibtu Malau, kedekatan antara polisi dan masyarakat dapat terbangun melalui hal-hal sederhana yang terjadi saat bertugas di lapangan. Waktu kami melintas di depan sekolah, anak-anak ramai melambaikan tangan dan memanggil saya. Ada yang minta salaman, lalu ada juga seorang anak yang minta digendong. Ya, saya gendong sebentar sambil tetap memastikan pengamanan berjalan. Ia mengatakan momen seperti itu menjadi pengingat bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun kedekatan dengan warga. Bagi saya, hal-hal sederhana seperti menyapa atau melayani anak-anak yang ingin berinteraksi itu sangatlah berarti. Pawai dan display budaya merupakan salah satu rangkaian pembukaan Pekan Gawai Dayak ke-15 Kabupaten Sekadau yang diikuti Dewan Adat Dayak, paguyuban etnis, pelajar, mahasiswa, hingga berbagai komunitas budaya. Ribuan masyarakat memadati sepanjang rute pawai untuk menyaksikan kemeriahan perhelatan budaya tahunan tersebut. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Erlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Skado tadi ya, di mana Pekan Gawe Dayak ke-15 dilaksanakan. Kemudian kita beralih ke informasi olahraga pendengar bersama rekan kami Okrin Moboy di Sanggau ya, di mana Koni Kalbar dukung Sanggau untuk jadi tuan rumah cabur Porprov. Selengkapnya silakan Okrin.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Pengurus KONI Provinsi Kalimantan Barat, Ibrahim berharap Kabupaten Sanggau ditunjuk sebagai tuan rumah cabang olahraga tenis meja dan balap motor gestrek. Harapan tersebut disampaikan karena seluruh tahapan dan prosedur pengajuan telah dipenuhi. Dan menurutnya proses komunikasi dengan pemerintah daerah dan juga KONI Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, dan dia menyebut audiensi bersama Bupati Sanggau pada 17 Juli 2026 lalu dan pertemuan dengan KONI Provinsi beberapa hari kemudiannya menjadi bagian dari upaya pematangan kesiapan daerah. Dan kesiapan Kabupaten Sanggau tidak hanya didukung fasilitas pertandingan, tetapi juga komitmen seluruh pihak untuk mensukseskan penyelenggaraannya. Dan menurutnya seluruh persyaratan yang ditetapkan KONI siap dipenuhi apabila Sanggau ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan dia berharap penetapan tuan rumah ini dapat dilakukan dalam waktu dekat ya, sehingga persiapan teknis juga dapat segera dipercepat. Kemudian Kabupaten Sanggau diharapkan juga mampu menjadi penyelenggara yang baik ya untuk cabang olahraga tenis meja dan juga balap motor gestrek. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda. Kemudian pendengar, kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus di sana yang akan melaporkan ribuan pecinta Vespa dari 3 negara meriahkan parade skuter Borneo ke-21 di perbatasan Temajuk Sambas. Lengkapnya silakan Firdaus.
4: Ya, betul sekali Fatih, suasana kawasan perbatasan Temajuk Kabupaten Sambas akhir pekan ini tampak semakin semarak. Ribuan pecinta Vespa dari berbagai daerah di Indonesia, Malaysia, hingga Brunei Darussalam berkumpul dalam ajang Parade Skuter Borneo atau PSB ke-21 yang berlangsung pada 24 hingga 26 Juli kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat, dan diantaranya juga Kuching, Simunjan, Sabah, hingga Brunei Darussalam. Sementara dari Indonesia, para peserta datang dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Ambon, serta berbagai daerah di Kalimantan. Parade Skuter Borneo bukan sekedar ajang berkumpul para pecinta Vespa, lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan antara komunitas sekaligus memperkuat kebersamaan lintas daerah, lintas generasi, bahkan lintas negara. Dan pendengar, selain touring bersama, rangkaian kegiatan juga diisi dengan berbagai aksi sosial seperti bakti sosial kepada masyarakat, pelepasan tukik di kawasan Temajuk sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, serta beragam permainan dan hiburan yang menambah semarak suasana. Sementara itu, pendengar, untuk penyelenggaraan berikutnya, parade skuter juga akan diinformasikan ke-22 pada tahun 2027 dan dijadwalkan akan digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur yang akan menjadi tuan rumah selanjutnya. Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami masih juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda dengan beragam informasi menarik dan teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: Peradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
5: d'accord. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
7: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
11: Yo,
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung ke

0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Kali ini informasi masih kami hadirkan dari RRI Pontianak, tepatnya di Kuburaya. Kali ini pendengar, mengenai peringatan Hari Mangrove Sedunia, pemerintah Kabupaten Kuburaya bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan berbagai elemen masyarakat memperkuat upaya pelestarian ekosistem mangrove melalui penanaman 10.000 bibit di kawasan Mangrove Park Sungai Kupah pada peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Yusran Anizam, pada penanaman 10.000 bibit mangrove Hari Mangrove Sedunia 2026 menegaskan, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Dan menurutnya pendengar, bentang pesisir Kuburaya yang luas merupakan potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim karena mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan, mulai dari mengalokasikan program pelestarian mangrove di berbagai perangkat daerah, melarang penebangan mangrove, melakukan reboisasi dan konservasi hingga menggandeng berbagai pihak dalam menjaga kawasan pesisir. Sementara itu, Kabid Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Hairil Anwar, mengatakan mangrove merupakan benteng pesisir yang memiliki fungsi ekonomi, ekologi, dan juga sosial. Itu dia pendengar informasi dari peringatan Hari Mangrove Sedunia. Kemudian kita beralih ke informasi pendidikan, di mana DPRD Sanggau revitalisasi sekolah bergantung pada akurasi Dapodik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Jeki.
3: Baik, terima kasih Pati dan pendengar, di mana untuk informasi kedua, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alponsus Masgio, mengungkapkan kondisi data pada data pokok pendidikan Dapodik menjadi faktor penting dalam penentuan sekolah penerima program revitalisasi dari pemerintah pusat. Akurasi data menjadi dasar penilaian kondisi sarana dan prasarana sekolah yang akan memperoleh bantuan. Kemudian ia juga menjelaskan masih ditemukan sekolah yang menyajikan kondisi bangunan lebih baik dari keadaan sebenarnya demi memenuhi persyaratan akreditasi. Akibatnya, sekolah yang sebenarnya mengalami kerusakan berat berpotensi tidak masuk dalam prioritas penerima bantuan. Selain itu juga, ia juga menyebutkan di tengah keterbatasan anggaran daerah, program revitalisasi dari pemerintah pusat menjadi harapan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Karena itu, penyajian data yang sesuai kondisi lapangan dinilai sangat penting agar bantuan tepat sasaran. Ke depan, sekolah diharapkan menyajikan data Dapodik secara jujur dan sesuai kondisi real. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menetapkan penerimaan program revitalisasi secara lebih tepat, sehingga pemerataan pembangunan sarana pendidikan dapat terwujud. Pati.
2: Terima kasih rekan Jeki dari Antikong, barusannya laporannya, dan pendengar masih dari dunia pendidikan ya. Kali ini DPRD Sanggau juga mendukung pembatasan gawai di sekolah, akan disampaikan rekan kami Okrin.
4: Baik, terima kasih Fatih. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mendukung penerapan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Ini sebagai upaya untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif, dan kebijakan ini dinilai dapat mendorong siswa lebih aktif berpikir dan juga mengembangkan kreativitas mereka. Dan yang menilai pembatasan bukan berarti melarang menggunakan gawai sepenuhnya, tapi gawai tetap memiliki peran sebagai sarana belajar apabila dimanfaatkan secara tepat dan juga terarah. Dan penggunaan gawai ini lebih tepat dilakukan di luar jam sekolah sebagai media mencari informasi dan juga menambah wawasan. Namun pemanfaatannya tetap memerlukan pengawasan dari orang tua agar tidak disalahgunakan. Dan ia juga berharap pembatasan penggunaan gawai di sekolah ini dapat menjadi langkah pembangunan budaya belajar yang lebih sehat. ya dengan pengawasan guru serta orang tua, kemudian teknologi diharapkan juga menjadi pendukung pembelajaran tanpa mengurangi kreativitas maupun kemampuan berpikir kritis anak. Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang pendengar, di mana Sekretaris Daerah Sintang berharap para calon pegawai negeri sipil dapat terus meningkatkan kompetensi diri. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
5: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengajak seluruh calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus meningkatkan kompetensi dan tidak berhenti belajar meskipun telah berhasil menjadi aparatur sipil negara. Nah, pesan tersebut disampaikan Kartius saat membuka pelatihan dasar Latsar CPNS tahun 2026 di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sintang, Senin 20 Juli 2026. Nah, dalam arahannya, Kartius membagikan perjalanan karirnya sebagai motivasi bagi para peserta. Ia mengungkapkan dirinya dipercaya menjadi kepala dinas pada usia 39 tahun dan telah 5 kali memimpin organisasi perangkat daerah sebelum akhirnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Nah, ia mengatakan, saya usia 39 tahun sudah menjadi kepala dinas. Selama 12 tahun, saya 5 kali menjadi kepala dinas baru menjadi Sekda Sintang. Nah, menurutnya, perkembangan karir seseorang ASN sangat ditentukan oleh kompetensi, integritas, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan tuntutan birokrasi. Kartius juga menyinggung rencana perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini tengah dibahas DPR RI. Ia menyebutkan bahwa regulasi tersebut berpotensi membawa perubahan dalam sistem manajemen ASN, termasuk kemungkinan pemberhentian ASN sebelum mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan tertentu. Nah, sekarang ini DPR RI mau mengubah Undang-Undang ASN di mana seorang ASN bisa dipensiunkan sebelum usia pensiun seperti di swasta. Karena itu, ia mengingatkan para CPNS agar tidak cepat merasa puas setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sebaliknya, mereka harus terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan maupun pelatihan. Ia berharap seluruh peserta Latsar dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, meningkatkan kapasitas diri, serta menjaga integritas selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. ASN harus menjadi pembelajaran sepanjang hayat dengan terus meningkatkan kompetensi. Saya yakin kalian akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus membawa perubahan positif bagi Kabupaten Sintang. Melalui pelatihan dasar ini, pemerintah Kabupaten Sintang berharap lahir aparatur sipil negara yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, kemampuan beradaptasi, dan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian informasi kedua dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
2: Terima kasih rekan Rinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas pendengar, di mana PLB Temajuk segera diaktifkan. Pemerintah percepat pembukaan jalur resmi Indonesia-Malaysia. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
6: Ya, kabar baik kali ini kembali datang dari kawasan perbatasan Kalimantan Barat di Temajuk ya. Pemerintah pusat terus mematangkan persiapan reaktivasi pos lintas batas atau PLB Temajuk di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas sebagai pintu resmi perlintasan antara Indonesia dan juga Malaysia. Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, pemerintah menargetkan soft launching jalur Temajuk Teluk Melano Sarawak sebagai langkah awal untuk memperkuat konektivitas kedua negara. Jalur ini pendengar diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Keberadaan jalur resmi tersebut diyakini akan membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata. Dengan semakin lancarnya arus orang dan barang, kawasan perbatasan Temajuk ini diharapkan tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara. Operasional pos lintas batas Temajuk dapat segera berjalan sesuai rencana. reaktivasi ini akan menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan pendengar, dengan segera diaktifkannya pos lintas batas Temajuk, diharapkan konektivitas Indonesia dan Malaysia semakin kuat sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Sambas. Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 27 Juli 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas.
5: Terima kasih kembali Fatih.
4: Terima kasih Fatih.
2: Di sana terpantau ada rekan kami Erlinda, Jackie Okrin, dan juga Firdaus pendengar. Dan untuk Anda yang ketinggalan nanti dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk itu pendengar, kami pamit undur diri. Kita jumpa di Kabar dari Kalbar selanjutnya.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu, seringkali